Provinsi Kalimantan Tengah pada 15 hingga 23 Mei 2026 di Kota Palangkaraya. Kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya di Betang Eka Ngadereng Aula Kantor PKK Provinsi Kalimantan Tengah, Gor Indoor Serbaguna, Bundaran Besar, Swiss Bell Hotel Danum, bawah Jembatan Kahayan, halaman Dinas Budaya Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah hingga Stadion Tua Pahu. Cabang lomba yang diikuti meliputi sepak saut, balogo, bagasing, menyipet, magaruhi, PC Kambe, pawai budaya, parade tari kreasi, parade seni lisan, menjawet uwe, mangenta, serta jagau nyai Kalimantan Tengah. Pariadi AR juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya memaksimalkan partisipasi kontingen meskipun dihadapkan pada keterbatasan dan efisiensi anggaran. Demikian Barito Mahalo pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.
4: Enak Kulopo hari pukul 7 waktu Indonesia Barat, temenin kamu bersama dengan pesona budaya Borneo. Tentunya akan ada informasi dari kota cantik Palangkaraya atau bahkan provinsi di Kalimantan Tengah kita. Nah, nanti di pukul 7 lebih 30 akan kami hadirkan informasi cuaca untuk kamu semua di Pro 4 RRI.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Kutang Isa, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Woi mak, pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutang Isa.
1: Kai au.
2: Ewe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kerek kabar Kutang Isa jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Dari Global hari di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan informasi cuaca untuk kamu.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
0: Sebelah 5,1 MHz suara budaya Palangkaraya hadir untuk kamu di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan informasi cuaca untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Di pagi hari ini akan langsung disampaikan oleh rekan kami dari BMKG Palangkaraya. Kepada rekan kami, disilahkan.

0: kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petiran berkilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas kulapari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Terima kasih rekan kami Chandra untuk informasi cuacanya di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya Pulau Pahari, kami akan hadir kembali bersama dengan informasi cuaca di malam hari di pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih akan menemani kamu bersama dengan Pesona Budaya Borneo di pagi hari ini.

Suara Budaya Palangkaraya masih dengan suasana pesona budaya Borneo ya. Jadi informasi seputar Borneo juga masih kami hadirkan untuk ya Bu. Nah, di bulan ini Palangkaraya atau bahkan Kalimantan Tengah kita agak sedikit berbeda. Bahkan ini sudah ditunggu-tunggu setiap tahunnya ya, karena ini terkait informasi penting untuk kamu. Karena kita tahu ya, di bulan ini atau di bulan depan pun dalam rangka HUT Kalimantan Tengah ke-69, tentunya kamu harus banget untuk menantikan dan juga menyaksikan keseruan Festival Budaya Isen Bulang tahun 2026. Sampai jumpa di berbagai rangkaian dan juga kegiatan dari tanggal 17 hingga 23 Mei 2026. Dan tentunya dengan penampilan beragam kekayaan seni dan budaya Kalimantan Tengah yang akan kita saksikan bersama. Jadi jangan lupa dan jangan lewatkan juga momen ini ya. Karena dengan ini juga kita semua ikut dalam menyaksikan keberagaman seni dan juga budaya yang luar biasa, tentunya hanya akan kamu dapatkan di Kalimantan Tengah. Jadi marilah kita menjadi partisipan dalam perayaan Hari Kalimantan Tengah ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Yang kulopari berita balau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah memprioritaskan 9 paket strategis daerah yang akan dilaksanakan lebih dahulu pada tahun anggaran 2026. 9 paket strategis tersebut yaitu rekonstruksi jalan Kota Besi, Kandan, Himpur, Hanjalipan, penambahan gedung penunjang Rumah Sakit Samuda, alat peraga edukatif untuk pendidikan anak usia dini, pembangunan jaringan distribusi utama dan sambungan rumah desa Bapanggan Raya, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Penerangan jalan umum, jalan Kapten Mulyono, renovasi bangunan gedung kantor puskesmas Bagenda tahap 1, perluasan dan rehabilitas Aula Seimentaya, pematangan lahan gedung pertemuan terpadu Kabupaten Kota Waringin Timur, dan pembangunan gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Pengumuman lelang ini harus dijadwalkan ulang lantaran ada penyesuaian yang harus dilakukan. Kenaikan harga bahan atau material yang diduga terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga berpengaruh terhadap standar harga. Demikian berita Mahlau pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

selamat hari, bertemu lagi dengan kita ya di Suara Budaya Palangkaraya. Segmentasi nemenin kamu kali ini di pukul 8 waktu Indonesia Barat selama 1 jam ke depan, nemenin bersama dengan Pesona Nusantara. Tapi sebelum lanjut bersama dengan informasi-informasi next lagi ya, Nisa mau nanya dulu nih, di jam 8 ini hari Rabu di pertengahan minggu, kayaknya di hari-hari yang padat banget, gimana? Udah sampaikah di tempat kerja kamu atau kamu sudah mulai beraktivitas dari subuh tadi? Kira-kira sekarang lagi ngapain deh ya? Ada yang mungkin memulai aktivitasnya dengan hidangan-hidangan hangat dan juga manis yang mungkin bisa di-sharing ke kita semua. Siapa tahu sharing dari kamu bisa jadi ide untuk sarapan orang lain gitu ya. Boleh banget dong kirimin dulu cerita kamu di pagi hari ini di 0811-5201233. Bebas kamu mau ceritain apa aja di hari ini. Hari ini kita bahas bersama cerita kamu ya. Sesederhana tadi pagi kita ketemu sama ini Nisa. Tadi pagi kita ketemu dengan ini Nisa. Waduh, Nisa tunggu cerita hebat dari kamu ya. Nanti Nisa juga akan hadir bersama dengan informasi yang seru lainnya juga. Karena sebenarnya Nisa udah gak sabar ngasih informasi ini, karena kita semua adalah fans berat dari lagu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng kita ya. Kita buka lagi lagu kali ini bersama dengan Silent, open up dengan Busu Setia.

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

Enak Lomba hari kali ini ada sebuah informasi membanggakan. Kenapa sih bisa membanggakan terus Nisa? Karena menjadi pendengar selalu dari satu buah lagu karya anak bangsa ini. Kemudian lagu ini mendapatkan apresiasi yang begitu luar biasa, membuat hati siapapun yang mendengarkannya ikut senang. Nisa rahasiakan dulu kali ya lagunya apa, karena lagu ini resmi masuk nominasi Best Song Asia di ajang Music Award Jepang atau MAG 2020 Adam, yang akan digelar di Toyota Arena Tokyo pada 13 Juni 2020 Adam nanti. Lagu ini mempunyai nuansa khas Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang juga merupakan hasil kolaborasi dari Silent Open Up dari Jackson Jerry Run, Juan Reja bersama dengan Diva Aurel. Masuknya lagu ini dalam nominasi MAG 2026 menunjukkan bahwa musik tradisional yang dikemas dengan modern mampu bersaing di panggung global. Music Award sendiri merupakan ajang penghargaan musik yang diselenggarakan oleh industri musik Jepang untuk menghormati talenta musik dari Asia, Jepang, dan wilayah barat. Tentunya ketika ada salah satu lagu yang diciptakan dari anak-anak bangsa Indonesia bisa bersaing bersama dengan lagu-lagu internasional dari dunia, ini menjadi kabar menarik dan sangat membanggakan. Dengan itu juga, ayo kita dukung lagu karya anak bangsa ini agar bisa tampil dan juga mendapatkan award pada ajang Music Award Jepang MIZ 2026 di Tokyo pada 13 Juni 2026 nanti. Langsung saja deh ya, sebagai bentuk kita mendukung karya anak bangsa ini dengan kita terus mendengarkan lagu-lagu karya anak bangsa ini juga. Langsung aja nih ya, karena tadi udah di-spill bersama dengan lagu bersama dengan penyanyinya ada Silent Open Up, Jackson Jiran, Juan Reza, dan juga Diva Aurel. Kami hadirkan untuk kamu lagu membanggakan untuk kita semua ya, bersama dengan Tabula Ballet.

Dan ya, ini tadi kita dengarkan ya lagu yang juga sudah kita omongin di sebelumnya, bahwa lagu ini atau lagu Tabola Ballet dari Silent Open Up bersama dengan Jackson Sheeran, Juan Reja dan juga Diva Aurel adalah lagu yang masuk dalam Music Award Jepang yang nanti akan berlaga di 13 Juni 2026. Dan tentunya ini adalah bentuk untuk kita mendukung karya-karya anak bangsa yang juga bisa dan mampu bersaing bersama dengan karya-karya internasional. Dan tentunya kami masih akan menyajikan untuk kamu karya-karya anak bangsa lainnya juga ya, masih bernuansa dengan musik tradisional tapi viral di sosial media belakangan ini. Boleh gak sih tebak-tebak dulu nih, ada lagu apa aja sih emang Nisa? Banyak banget nih, salah satunya mungkin ada lagu favorit kamu ya yang akan kita putarkan. Waduh, ada lagu apa nih Nisa nih? Karena lagu ini bernuansa Kalimantan Tengah banget ya. Waduh, Kalimantan Tengah gak tuh? Bernuansa Kalimantan Mantan, jadi sangat tidak asing untuk kita di warga Palangkaraya ya. Langsung aja bersama dengan Syahriyadi dengan Gadis Manis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kumpul. Ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu.

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

pelajar 13 tahun serta sistem pendidikan bersih dan akuntabel. Hal ini disampaikan dengan sehubungnya dengan penandatanganan komitmen bersama dengan digelarnya Pemkab Kotim melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari instansi pemerintah daerah maupun vertikal. Isi dari komitmen bersama ini dinyatakan para pemangku kepentingan sekota Waringin Timur sepakat dan berkomitmen sepenuhnya bersinergi mensukseskan kewajiban belajar 13 tahun. Demikian berita halo pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara, hanya di Prompat RR.

Kelapa Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh BW. Tau bergabung kia mahalau telponike, iya 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien.

atawa hung WhatsApp IK 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari tau kia menyeneh siaran IK mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Hari ini, nah kita sih pagi lah, masih nih, belum siang-siang, masih di jam 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya untuk ngobrol-ngobrol bareng pria tampan dan juga kakak cantik hari ini lagi lah. Udah, makasih
1: Jen. Lebih banget sih.
0: Tumben banget ada maunya.
1: Iya.
0: Nah, warung Hure kita hari ini tuh sudah ada bersama dengan Mulyadi kembali dan juga kakak cantik Melvi kita.
1: Ya, makasih. Aduh, aku mau terbang banget.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak pria tampan kita?
2: Hari ini sangat bersemangat sekali.
0: Hari ini sangat bersemangat sekali. Sepertinya Bapak Mulyadi terbawa arus kita ya, Bu.
2: Ini.
1: Benar sekali.
2: Faktor-faktor lingkungan jadi tahu merubah
0: bahasa.
2: Ya, jadi terbawa-bawa isu takutnya.
0: Gak apa-apa, aman banget. Yang penting jangan terbawa arus negatif aja lah.
2: Iya.
0: Bisa benar berizinkan ya. Makasih lah, Mulyadi. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman?
1: Baik dan sehat.
2: Bahalap, sehat, berigas.
0: Luar biasa.
1: Semangat. Semangat pagi.
0: Dari sebelum mulai tadi tuh sudah bahagia kita ya. Semua. Nah, gimana memulai pagi hari tadi? Malas-malas kah apa semangat hari ini?
1: Kalau aku semangat.
0: Kenapa?
1: Semangat. Bangunnya cepat, jam 4.
0: Jam 4.
1: Bisa masak.
0: Produktif. Kita tanya pria tampan dulu. Bagaimana hari ini pria tampan?
2: Aku andau tuh standar.
1: Standar ya.
2: Ada tega sesuatu yang mengganjal dan tega sesuatu yang jam paku semangat.
1: Jelaskan dong, apa yang mengganjal.
2: Sebenarnya itu sulit dijelaskan, tapi ya aku ungkapkanlah. Awi duit bulanan anak lepah, jadi makanya agak
1: sama.
2: Tidak semangat kuang kena tulak beraktivitas. Cite penyebab apa?
1: Kalau masalah duit itu sama, Mul. Semua anak kos juga sama.
0: Menjadi lemas, lintuk, tak berdaya gitulah oleh duit bulanan tuh sudah hendak habis.
1: Sudah menipis.
0: Memang jadi kayaknya gini, makan geprek jadinya senyaman pizza jadinya. Tapi semoga cukuplah sampai berganti bulan lah, pria tampan lah.
2: Semoga.
0: Tapi adalah cerita lucu dari teman-teman nih kalau misalkan sudah di akhir bulan gitu.
1: Kalau aku cerita lucunya yaitu habis duit.
0: Itu kayaknya sudah cerita semua anak rantau kayaknya.
1: Kalau akhir-akhir bulan ini nggak ada sih yang cerita lucu.
0: Iya.
1: Cuma ya.
0: EPP teman-teman ini lagi EPP apa? Langsung nembak tema anak kita hari ini oleh membahas hari ini hari Rabu, jadi kita akan membahas terkait tanggap bencana. Tapi anak muda sekarang tuh lebih memilih menanganinya dulu kah atau scroll sosial medianya kah dulu? Kadang kan ada yang lebih memilih video dulu, instastory dulu gitu loh. Apalagi banyak kabar di sosial media juga, kita taunya banyak positif negatifnya juga.
1: Yuk Pak Mul, duluan.
0: Yuk.
2: Namun kita membahas era sekarang gitu. Lebih identik emente video hello sebagai bahan sosial media event. Namun yang pertama kita tege kecelakaan mana jalan lah pasti event event video. Ayo mulai itu tege kecelakaan, tolong kirim ambulan. Seharusnya kan ditelepon hello lah. Harus video. Karena sering kali aku tuh bingung payah konten kute. Tapi aja selanjutnya faktor aja memang dia tahu kita laksanakan jite saat ulo kecelakaan te. Dia tahu kita sembarangan imbing ulo kecelakaan jite. Apalagi kamu jadi meninggal dunia. Kita tidak dia tahu sembarangan imbing ulo kecelakaan. Awi aja pertama aku payah melek konten emente. Kenapa harus di video dulu? Kenapa enggak ditolong kuah? Dan TG ulo aja komentar. Amun dohop helu. Kita kan mendohop lo kecelakaan, tapi perlu di beberapa perhatikan. Kita sembarang angkat, mikir berbahaya. Kita jatun pengalaman medis. Jatun pengalaman medis, kita sembarang angkat, tulang je pelek ataupun patah, jadi tahu nambah parah. Jadi sebenarnya
0: belum lagi sidik jari di anu korban tuh.
2: Gitu ya.
0: Iya. Karena memang benar harus dilakukan oleh yang profesional gitulah, baik dari teman-teman medis atau dari pihak kepolisian, supaya nggak banyak campur tangan juga.
2: Tuh.
0: Tapi versi dari Kak Melvi ini pernah lo melihat melihat langsung, kalau banyak orang tuh nama video langsung.
1: Pernah. Kejadian kemarin Pang, pas waktu hujan kan.
0: Ha-ha.
1: Waktu hujan kemarin kan aku pulang. Mm-mm. Jadi kan waktu hujan-hujan kayak gitu kan, pas tuh simpangan Poltekkes tuh. Mm-mm. Balik ke arah Geobos. Geobos 10. Nah di situ kan ada kecelakaan kemarin Kak. Mm-mm. Terus di situ ya orang pada diam aja, nggak berani nolong kayak gitu kan. Mm-mm. Jadi takut juga, kayak kata Mulyadi tadi kan, sempat tahu kan kita tuh nggak tahu di yang mana sakitnya itu.
0: Iyo, nah tapi kalau sudah terupload di sosial media tuh, nah banyak jalan netizen-netizen nih yang dia negatif thinking sudah. Kenapa nih orang-orang nih milih video dulu daripada nolong? Kenapa nggak ini? Padahal kan emang situasinya tuh nggak bisa kita langsung campur tangan ke situ. Iya. Tapi pernah lo terpikir kenapa orang-orang nih memvideokan hal-hal kayak gitu tuh?
1: Kalau menurut aku, kenapa orang mediokan hal-hal itu, mungkin bisa juga tersampai ke oleh pihak-pihak yang bersangkutan mungkin. Siapa tahu ini keluarga siapa gitu.
0: Iya, karena apalagi yang memang korbannya tunggal.
1: Pernah kejadian Kak, itu kena keponakanku di Murung Raya. Dia kan tabrakan waktu itu di Muara TW. Dia kan sendiri, posisinya sendiri. Yang keluarganya tuh udah duluan, jadi dia sendiri. Dia tuh ketabrak sama truk tuh.
0: Oh Tuhan.
1: Tabrak mati sampai tindas di tempat. Jadi mereka tuh kan nggak tahu. Jadi di pos lah di info Kalte, di info Murung Raya, info Muara TW di pos. Ternyata ini dari Makunjung. Jadi ya.
2: Akhirnya tahu.
1: Akhirnya ketahuan. Tahu lah yang punya anak itu siapa.
0: Ya Allah. Berarti memang sosial media tuh nggak semuanya negatif lah. Ya, tapi memang
1: gak semua
0: ada
1: juga
0: tujuan
1: yang negatif.
0: Iya, emang ada tujuannya.
1: Ada
0: juga
1: tujuan yang baik buat kita juga.
0: Iya. Oleh banyak juga teman-teman relawan yang di Palangkaraya Pang yang bisa tahu lah.
1: Ya.
0: Anu kayak madamin kebakaran tuh, mereka memang live TikTok, live Instagram.
1: Iya.
0: Mereka teman-teman BPK. Nah, memang ngasih tahu informasi buat masyarakat supaya tahu perkembangannya bagaimana gitu, supaya enggak yang salah informasi gitu lah. Tapi kadang ada orang juga yang kayak ya itu tadi Pak, kadang orang berpikir negatif kayak kenapa nah segala disebar-sebar kayak gini, coba diselesaikan dulu bla bla bla bla bla.
1: Kenapa enggak ditolongin dulu?
0: Iya.
1: Kan kita ini enggak sembarangan juga tolong.
0: Iya.
1: Siapa tahu nanti kan di sidik jarinya tuh kita yang kena imbasnya, padahal kita hanya sekedar menolong. Jadi kita ikut.
0: Betul. Tapi amun kita ada di situasi itu, kayaknya lebih baik juga kalau kita tuh paham pertolongan pertama gitulah. Kalau memang bisa kita tolong pertama, misalkan orangnya masih sadar, bolehlah diajak ngobrol sedikit-sedikit supaya tetap dalam kondisi yang sadar gitulah. Atau sterilkan lokasi lah, supaya kadang kan masyarakat ada juga yang beparak, kayak beparak dekat-dekat gitu. Maunya kasih jarak dulu supaya gak ada yang tercampur-campur gitu. Nah, nih ada komen di TikTok kita dari Egi. Iya benar itu katanya. Bah, sapa dulu dong teman-teman nih.
1: Halo, Egi. Selamat bergabung ya.
2: Selamat bergabung.
0: Di sana pula Pak Hari lah, amun anda ada yang ditanya tuh langsung ke live TikTok kita di Pro 4 RRI Palangkaraya lah, bersama dengan pemuda-pemuda kita hari ini.
1: Asik. Mantap.
0: Nah, amun tadi kita mandir sosial media nih, kadang memberi kita informasi yang positif juga. Akhirnya kita tahu amun yang kabar dari keluarga dari daerah-daerah atau dari kondisi-kondisi alam di daerah, akhirnya tujuannya juga supaya pemerintah-pemerintah di sini tuh tahu gitu ya, loh
1: standar
0: akan menindak apa kayak gitu ke depannya. Tapi pernahlah melihat misalkan ada yang viral dulu di sosial media akhirnya baru terrealisasikan?
2: Sering kali gitu, gitu.
0: Ya, apa salah satunya tuh kamu lihat di
2: kurang TG jalan arah Kurun, mending salah Gunung Mas. Jadi kan sangat-sangat rusak parah urante. Rame ewe nampak video, entah jite video sidiran, video sebagai status TikTok atau WhatsApp ewe. Jadi ramailah ewe membagikan video jite bahwa jalan jite te rusak. Dan setelah viral, dia tahi dia beberapa lama. TG lah pergerakan isut perbaikan jalan jite. Jite sebentar TG dampaknya. Ya. Bagaimana email?
0: Kamu,
2: kamu pernah lihat kah?
1: Yang kalau masalah jalan.
2: Iya. Yeah.
1: Kalau masalah jalan itu sering aja terjadi, biasanya di daerah Gunung Mas. Yeah. Jalan. Dulu kan kayak gitu kan? Itu Gunung Mas tuh Kak atau di Kurun.
2: Kemarin di viral tuh.
1: Iya, sempat viral oleh rusakan jalannya yang, jadi di pos
0: jalannya
1: naik.
0: Licin
1: ya,
0: gitu.
1: Jalannya licin yang suka kalau di bahasa Kahayan, bahasa apa?
2: Ya Kahayan lah.
1: Bahasa Kahayannya yang tepatak kata mereka itu kan. Sering iya. Itu terjadi, makanya divideoin atau difotoin mereka dikasih di media sosial. Kayak gitu. Supaya pemerintah-pemerintah tuh tahu bahwa di sini tuh banyak jalan yang rusak.
2: Iya. Bujur.
0: Oleh ada satu yang Nisa ingat nah, konten dari bapak-bapak dia logatnya nah memang sama ya. Kayak kita yang ya. Aduh, mobilnya tuh patak di situ.
1: Ya, sering kudengar itu, Kak. Yang biasanya di jalan Katingan biasanya.
0: Iya.
1: Di yang Katingan hulunya. Itu jalannya rusak juga.
0: Iya, tapi katanya sekarang sudah mulai ya. Diperbaiki lah.
1: Mulai diperbaiki,
0: iya,
1: Pak.
0: Iya, pelan-pelan sampai nanti.
1: Secara perlahan-lahan.
0: Intinya pesan yang mau tersampaikan tuh sampai aja ke
1: ya.
0: Pemangku kebijakan itu juga gitu. Nah, jadi enggak yang negatif melulu gitulah. Tuh, ini tuh jadi bukti juga loh teman-teman kalau kita menginformasikan lewat sosial media ini enggak selalu mencari viewer,
1: enggak
0: selalu nyari sensasi.
1: Sensasi.
0: Betul. Siapa tahu jadi media untuk kita memberitahu pemerintah juga. Nah, asalkan dari isi konten ini juga tidak mengandung sara atau memancing umpan-umpan keributan gitu. Oleh si konten bapak yang Nisa bilang tadi tuh, nah memang digayainya orang tuh.
1: Ya, supaya kan kayak kelihatan dari suaranya juga bisa menarik.
0: Iya.
1: Dari suaranya itu menarik.
0: Iya, ada hooknya, ada tekniknya.
1: Ada tekniknya.
0: Bisa mama tuh jadi konten kreator.
1: Iya. Kenampi mul?
2: Mantap sebenarnya. Pemerintah meneliti event jenis apa konten teh dia aja mengandung selalu sesuatu je salah. Terutama kan pedalaman tuh misalnya melai kon email lah ketingan hulu je memang arek jalan rusak. Je bara itah dia tawa.
1: Pasti.
2: Jadi tawa.
1: Tawa.
2: Jadi muncullah simpati rasa ingin menolong gitu walaupun itah jatun hak ataupun jatun lah oleh menohop arek. Tapi kita tahu mendohop mempiralkan banget pemerintah pusat yang menunggitan bahwa daerah-daerah teh masih hindai uras hindai dino aja pembangunan jite sebenarnya arek manfaat
1: sebenarnya sih dapat
2: ya begitu
1: cua ya
0: iya anu waktunya kadang lah ya ada waktu. Yang pas ada yang tidak pas kayak gitu. Cuma ya harapannya kalau kan kekuatan sosial media nih menjar orang tuh luar biasa ya, luasnya lo apalagi luasnya. TikTok sekarang nih sudah tidak terbatas orang bisa melihatnya dan harapannya nggak ada lah yang memanfaatkan ini tuh jadi hal-hal yang negatif. Jangan nanti menginformasikan yang hoax tiba-tiba dipostingnya video yang sudah tahun-tahun lama padahalnya sudah bagus aja jalan di situ cuma mencari sensasi netizen ini juga gitu loh. Jangan juga kita yang nonton nih harus bisa bijak juga memilah dan memilih informasi
1: mana yang baik mana yang tidak.
0: Nah itu dia gitu ya apalagi sekarang tuh banyak dinas-dinas pemerintah kita tuh yang sudah menggunakan teknologi sosial media juga, kayak lapor apa ya, waktu itu ada program lapor yang bisa langsung masyarakat menghubungi laporannya, kayak gitu, pernah dengar lah.
2: Bahkan aku ada chat Wapres.
0: Ya. Maksudnya, Pak Wapres itu.
2: Ya, dia kan? Ada buat kayak di WhatsApp itu loh. Ha-ha. Pengaduan ke Wapres itu ada. Pernah aku coba.
0: Apa
2: coba.
0: Nah yang diadu, bisa? Nah.
1: Apa yang diadu, mau bisa enggak?
2: Enggak ada aja.
1: Direspon?
2: Enggak tahu. Aku coba maksudnya ngetes nyimpan nomor WhatsApp Wapres.
1: Kayak kemarin kan yang dibilang Pak Gubernur kemarin kan, ha-ha, yang ada scan-scan pengaduan tentang apa. Supaya kayak pengaduan jalan rusak, pembangunan nggak ada, bisa diadukan katanya lewat scan apa tuh, scan
2: barcode
1: kemarin.
0: Berarti nah memang dari pemerintah provinsi kita tuh sudah ada
1: ya, memang sudah ada malam tuh. Pas malam konser kemarin kayak nonton kan. Enggak.
0: Ah, bohong, boleh aja jangan nonton.
1: Karena Ika sampai dia nonton painting jika.
0: Ah, yuk.
2: Iya, siap.
1: Tahu Ika anu melapor.
2: Baik. Bejor.
0: Yo.
1: Melapor nara anda kau lapor eh.
2: Nah, jadi gitu lah. Gitu.
0: Iya, lewat sosial media anu mengurangi juga pang ini, jadi upaya supaya nggak ada informasi yang menyalahkan gitu lah. Yeah. Jadi kalau memang ada aduan sesuatu tuh bisa langsung ke yang bersangkutan gitu. Berarti nah selama ini pemerintah kita tuh sudah jam respon apa yang kita perlukan.
1: Iya yeah, sudah kayaknya.
0: Iya.
1: Tapi kayaknya belum banyak
0: yang tahu ya, gitu lah. Jadi ini boleh nih dicari habis inilah kita semua, kalau misalkan depan rumah kita tuh bolong jalannya atau ada yang membahayakan masyarakat sekitar gitu, boleh dilaporin gitu ya supaya nanti dapat solusinya. Anu, Mulyadi dan juga Melvi, ada pertanyaan dari teman-teman TikTok kali ini hadir bersama dengan Bang Egi lagi.
1: Bang Egi.
2: Penonton setia.
0: Ada pertanyaan, gimana nah caranya membedakan berita asli dan hoax yang tersebar di lini masa atau di informasi-informasi sosial media tuh. Cara membedakan versi dari Mulyadi dengan Melvi nih.
2: Oh ya, aku dulu ada.
1: Aku dulu.
2: Oh, silakan.
0: Aku
2: silakan.
0: Dulu lah.
2: silakan.
0: Nah, enggak sabar. Siapa dulu?
1: Nanti kamu bisa menyimpulkan.
2: Oh ya. Oh, yes.
1: Oke. Okay. Kalau dari pertanyaan si Kak Egi ya. Bagaimana cara membedakan berita hoax dan berita tidak hoax? Kalau menurut aku sih lihat komen dulu. Lihat info-infonya itu dari mana, apakah itu hanya orang sendiri yang bisa mempost atau pihak-pihak yang
0: repost-repost yang sudah di berkali-kali diposting gitu.
1: Itu aja sih. Kita lihat dari bagaimana cara mereka berkomen itu, apakah komen itu jelas atau tidak. Kalau tidak jelas jangan ditanggapi.
0: Kadang real itu kelihatan juga anu Melvila dari komennya, karena kalau misalkan informasi itu nggak benar, orang lain mungkin yang sudah lebih dulu melihat video-video sebelumnya akan tahu kalau ini tuh sebenarnya beritanya nggak benar.
1: Benar sekali Kak.
0: Versi dari Mulyadi nih, Pina terus sudah tidak sabar pria kita hari ini.
1: Iya.
0: Ada tips and trick apa dari Mulyadi cara membedakan berita asli dengan hoax?
2: Nah, jadi wayah itu kan memang perlu yang namanya teliti tentang informasi hoax dan dia te. Jujur kan Melpindau, salah satu poin penting kia itu nampayah komentar. Dan di era sekarang gitu AI te mulai merajalela lah, jadi hati-hati lah. Jadi pertama kita perlu perhatikan adalah barak kue informasi jite disampaikan. Apakah jite bara situs resmi atau akun-akun resmi, misalnya bara bencana tuh bara Basarnas langsung para event yang upload bahwa memang benar-benar terjadi bencana, memang benar-benar menemukan mayat dari BW. Jadi pas jite informasi-informasi mulai daerah te, misalnya mulai daerah jitu TG bencana alam ataupun banjir, kita harus payah apa ke upload jite misalnya mulai Kotim lah. Jadi mulai Kotim te TG banjir lah. Isu-isu lah Kotim banjir, kita harus payah lu. apakah memang jadi diupload awi info Kotim atau hanya oknum-oknum jadi aja lah semaplot banjir jite. Jadi poin utama jite kita harus memperhatikan barak kue sumber berita jadi sampaikan. Jadi kita tawa menyimpulkan kue je hoax, kue je dia. Mungkin gue tiga.
1: Bujur.
0: Memang sudah lengkap sekali dari
1: sudah Mulyadi lengkap sekalinya lah. Dilengkapi oleh Bang Mulyadi.
2: Oke, ya, siap.
0: Luar biasa sekali. Nah, memang benar paling gampang caranya untuk membedakan antara berita hoax dan berita benar ini yang langsung diinformasikan dari yang terkait dan memang punya hak untuk menginformasikan gitulah. Walaupun semua orang bisa menginformasikan, tapi lebih terpercaya kalau langsung dari teman-teman Basarnas, dari BPBD, dari kepolisian provinsi, kota, dan lain-lain gitulah, supaya tidak ada kesalahpahaman atau misinformasi.
2: Betul.
0: Luar biasa memang anak muda sekarang.
2: Bujur.
0: Gak bisa lagi dah kemakan hoak-hoak kayak gitu. Karena sekarang nih kalau dulu mungkin berkelahi dengan informasi hoax atau benar gitulah, era sekarang tuh kayaknya berkelahi dengan ini AI atau benar.
1: Makanya ketika kita mendapatkan informasi itu jangan langsung ditanggapi. Kita lihat dulu bagaimana cara komen-komen mereka itu, supaya kita tidak juga menyampaikan ke orang lain itu
0: salah. Tuh, kurang hijab kamu anak muda Nina.
1: Ayolah kita berkomentar dengan baik.
0: Iya, kalau memang peduli dengan isu atau peduli dengan sebuah hal yang memang lagi hangat dibicarakan, paling tidak tahu secara lengkap dulu informasinya gitu. Nanti sudah posting di sosial media, pas ditanya ini tuh nah apa, aku nah nggak tahu, aku tuh nah ikut orang ay posting ini.
1: Posting ay.
0: Salah sudah. Ada juga nih dari teman-teman official yang menyapa kita nih, Mulyadi dan juga Melvi. Tapi Pak Hari, Mulyadi dan Melvi akan host Ahkia Tabeh apa?
2: Tabeh ya.
1: Salam biasa. Kenal.
0: Banyak nah penonton Melvi Mulyadi hari ini. Nah,
2: luar biasa kiampi itu.
1: Mulyadi ya membawa berkah hari ini.
0: Memang pria ini.
2: Semoga.
1: Memang pria idaman.
0: Aduh, terakhir di BLP dengan Mulyadi ini, karena kita tahu sekarang lo sadar sekali tentang penggunaan sosial media ini sebenarnya penting, apalagi anak muda sekarang sudah sangat amat mahir banar kita bilang anu menggunakannya. Tapi tetap ada aja tantangannya untuk kayak ternyata masih ada dalam menggunakan yang gak bijak, dalam fenomena-fenomena yang kayaknya penggunaannya salah gitu. Harapannya dari anak muda untuk anak muda, ada harapan apa tuh dari Mulyadi? Sudah tidak sabar.
2: Oh iya, namun baraku lah selaku anak muda akhirnya tuh jadi memang aktif dalam media sosial tuh. Pesan baraku, elah lah ita teh terpengaruh ataupun menyebar informasi jadi asli. Awi ita tuh salah satu menunjukkan bahwa SDM ita teh jadi meningkat. Dan aku membahas tentang Jendau menimbulkan beberapa pandangan tentang upload helu ataupun tanggap helu. Pandangan pertama ya teh, apakah jema upload teh akan kebutuhan kebuat atau memang hanya menyampaikan informasi. Jadi elah lah ita teh memanfaatkan sesuatu je sedang berbahaya ataupun sedang berduka lah misalnya teh, ialah menjadi bahan akan pribadi gitu teh. Jadi kita teh hati-hati kayak dalam menyampaikan informasi, sehingga kita mendengar informasi lebih kita saring helu agar dia penerima informasi tidak dapat percaya dan tidak lagi even menerima informasi je palsu. Jadi bara aku manfaatkanlah sosial media dengan sebahalap mungkin. Ken, Kute, terima kasih.
0: Luar biasa. Boleh ditambahin dengan Melvi nih.
1: Sudah diambil Mulyadi semua, Kak.
2: Itu sebagian kok.
0: Itu sebagian kok. Klarifikasi nih ya. Boleh dari versi Melvi ada apa nih harapannya ke depannya?
1: Harapan aku ke depan, kita harus membijakkan media sosial ini dengan baik dan benar. Mari tanggapi berita-berita itu dengan baik, cernakan dengan baik. Jangan sampai berita-berita tersebut menyebar yang berita hoax. Itu aja, Kak.
0: Betul sekali, luar biasa. Ya, aku akan menambahkan sedikit Namun kita sudah sadar nih kalau informasi ini tuh salah, nggak benar gitu, yang juga merugikan nggak cuman diri sendiri tapi juga sekitar. Apalagi iya kalau misalkan penerima informasi ini sesama anak muda. Kalau sesama anak muda ini mereka masih bisa memilah dan memilih. Tapi kalau nak ketemu dengan orang tua kita, ketemu dengan mina mama kita, nah mereka tuh takutnya panik, akhirnya nanti jadi hal yang tidak diinginkan.
1: Biasanya itu terjadi sama orang tua. Mereka kan, mereka oh ini ada berita-berita, kayak berita, kayak berita apalah,
0: anu virus.
1: Iya, virus. Waktu virus corona itu kan itu belum terjadi mulai-mulanya, Kak. Jadi kayak panik-panik kayak gitu.
0: Iya. Akhirnya dari panik itu sendiri itu yang bikin kondisi tubuh tuh jadi turun sebenarnya oleh pikiran gitu. Nah, ini juga maksudku anak muda tadi tuh anu kalau memang sadar ini tuh sudah informasi yang salah, dilaporkan ke sosial medianya kalau informasi ini tuh salah. Karena sekarang tuh ada fitur laporkan berita yang tidak benar.
1: Ada loh, Mul.
2: Bujur tege.
0: Bisa gitu. Oke deh, luar biasa sekali hari inilah. Aduh, Rami Badar berkisah dengan ini, dengan Mulyadi, dengan Melvi. Nanti kita cerita-cerita lagi.
1: Siap.
0: Iya, enggak haus kah kalian ngomong terus?
2: Haus. Kan? Haus ya, berendau tuh.
1: Bara endau jatun mihu.
0: Tapi Palangka hari ini gimana nih cuaca kita?
1: Palangka hari ini ya panas, panas-panas hujan kayak gitu, Kak.
0: Panas-panas hujan. Oleh kemarin tuh tiba-tiba sore hujan, siang hujan, malamnya panas, gerah sekali.
1: Kebanyakan memang panas, Bang. Daripada hujannya.
2: Iya.
0: Dibilang transisi, nah sudah terlalu transisi kayaknya. Kelampaan sudah transisinya. Kayaknya memang Palangka kita ini terlalu kombinasi aja cuacanya lah. Oleh karena itu, nah kulapa hari buat Mulyadi, buat Melvi, jaga kesehatan dirimu.
1: Siap, Kak. Selalu dan selalu.
0: Elai, minum-minum yang manis-manis dulu.
1: Minum teh Mulyadi, jangan minum yang manis-manis.
0: Karena
1: menyebabkan tenggorok sakit. Tenggorokan sakit.
2: Diabetes.
0: Yuk, kirainnya tadi mau gombal karena sudah manis.
1: Lupa menggombal. Jangan.
2: Karehindai.
0: Kita coba lagi yang kedua nanti.
1: Oke
0: deh. Terima kasih banyak Mulyadi dan juga Belpi lah, Rami, ngobrol kita hari ini. Nanti kita ngobrol lagi lah.
1: Siap.
0: Sama dengan tanggap bencana lah, dan tentunya ini juga jadi pengingat buat kita semua supaya nggak hanya sekedar memberikan informasi yang tadi kita juga omongin, tapi juga paham apa yang harus dilakukan di saat itu juga gitu. Ini bermain ke peduli dengan sesama gitu.
1: Dengan sesama manusia.
0: Betul. Oke deh. Dengan ini juga Warung Hore selesai ya. Sampai berjumpa nanti lagi lah.
1: Siap.
0: Aku mau lah akan makan dari Kanyai dulu, aku mau masak lah.
1: Oke.
0: Nanti kita mandir lagi lah.
1: Siap, Kak.
0: Ada Melpida, Mulyadi lah.
3: Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesah. Pandehan bepikir Raja Kiduma, keleh pahari, tendei akan hetuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai.
1: RRI.co.id, mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya, ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Ya, Gulabari, Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Palangkaraya, Muklisin, ini menjelaskan pelayanan administrasi kependudukan kini dapat dilakukan melalui sistem pemberkasan online berbasis kelurahan dan kecamatan. Menurutnya, pelayanan tidak harus dilakukan secara terpusat di kantor Dukcapil, melainkan bisa lebih dekat dengan masyarakat melalui petugas di wilayah masing-masing. Dalam sistem tersebut, warga cukup datang ke kelurahan dengan membawa dokumen persyaratan, kemudian petugas akan membantu proses input dan pengajuan secara langsung. Jadi Kelurahan Palangkaraya ini mendapat melayani pemberkasan online admin duk. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
2: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata pon dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Aduh, tubuhku kering.
1: Hah? Aku juga. Lihat daunku juga kering sekali.
0: Sama. Lihat aku kering dan hampir mati.
1: Ya, kita sudah kekeringan. Matahari terlalu panas.
0: Sudah tidak hujan lagi.
1: Tinggal kita. Teman-teman yang lain sudah ditebang. Panas. Aku butuh air.
2: Aku juga butuh air.
3: Stop penebangan pohon. Cegah kekeringan lahan.
4: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Kulah Pahari, kembali berjumpa bersama saya Roy Lando yang menemani Kulah Pahari semua ya di kesempatan siang hari ini. Dan kita ingin mengingatkan nantinya tepat di pukul 11 siang ini kami ajak Kulah Pahari semua untuk mendengarkan dan mengikuti berita mahalau ya, dan dilanjutkan dengan program Teras UMKM yang akan kita hadirkan untuk Kulah Pahari semua di kesempatan siang hari ini. Dan tetap stay tune terus di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara, karena kita masih terus hadirkan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Yang hijaunya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

dalam membangun bangsa yang semakin maju, salah satu caranya dapat dilakukan dengan meningkatkan prestasi di dunia pendidikan melalui semangat belajar dan pengembangan diri. Mahasiswa berprestasi utama program diploma Universitas Palangkaraya 2026, Vincentia Aurel Septria, ini mengatakan meningkatkan prestasi di bidang pendidikan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Menurutnya, dunia yang semakin kompleks dengan beragam hiburan yang mudah diakses seringkali membuat mahasiswa memiliki kebiasaan menunda pekerjaan. Sama halnya dengan mahasiswa berprestasi utama program diploma Universitas Palangkaraya yang lainnya, Elvan Pinoo, menurutnya manajemen waktu menjadi kunci penting untuk mencapai kesuksesan dengan menyusun target dan skala prioritas yang harus dikerjakan. Jadi mahasiswa berprestasi UPR ini membagikan tips dalam manajemen waktu yang efektif. Demikian berita Mahalau pukul 11 siang hari ini.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

0: Ya, selamat siang Kulapa Hari. Selamat berjumpa kembali di siang hari ini, tentunya bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari. Kita masuk dalam program obrolan atau teras UMKM ya. Dan pada kesempatan siang hari ini kita mempunyai topik kunci konsisten di dunia usaha makanan. Dan tentunya Kulapa Hari ya, selama kurang lebih setengah jam ke depan kita akan ngobrol santai ya bersama pelaku UMKM yang tentunya punya pengalaman menarik juga untuk dibagikan kepada kita semua. Dan tentang siang hari ini kita punya topik yang sudah Roy sebutkan tadi, kunci konsisten di usaha makanan. Karena kita tahu ya, memulai usaha makanan ini mungkin bisa dilakukan oleh semua orang, tapi mungkin dalam mempertahankan kualitas dan juga kepercayaan pelanggan dalam jangka waktu yang tertentu ini membutuhkan ada perjuangannya tersendiri. Nah, tentunya di studio perempat ini sudah berhadir ada Ibu Diana Jasmine dari Keteringan Mamah Santi. Selamat siang, Ibu.
1: Selamat siang, Pak Roy.
0: Gimana? Jangan panggil Pak dong, Bu. Kayaknya kayak berasa tua banget ya, Bu. Panggil Mas aja, Bu.
1: Oh iya, Mas Roy ya. Iya.
0: Gimana kabarnya, Bu?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Sehat, Bu ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Okay. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Diana. Panggilan siapa, Bu?
1: Bu Diana.
0: Bu Diana, yeah. Ya. Oke. Okay. Jadi Bu Diana, kita ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk hadir berbagi cerita bersama kita di RRI Pro4 Palangkaraya pada siang hari ini. Baik, Bu Diana, kita langsung aja nih ya, karena sebelum kita ngobrol lebih jauh terkait ke usaha kuliner Ibu Diana, mungkin Kulapa Hari ini pengen tahu dulu nih, bisa Bu Diana ceritakan dulu nih, gimana sih awal mulanya Bu Diana ini memulai cateringan dari Mama Santi ini berdiri, Bu?
1: Awalnya ya, lupa tuh awal-awalnya gimana ya. Jadi ya berjalan seiring
0: waktu ya.
1: Iya, berjalan seiringnya waktu. Karena kita juga suka apa?
0: Usaha
1: gitu. Udah bermacam-macam sudah dicoba gitu. Awal-awalnya kan dulu waktu tahun berapa gitu, udah hampir 7 tahun mungkin. Saya tuh suka bikin masakan sejenis kue-kue gitu.
0: Nah,
1: ada kue tradisional, ada kue seperti sekarang itu kan gak ada yang istilahnya makanan yang sekarang dijual anak-anak milenial
0: apa gitu.
1: Kan dulu tuh kebanyakan makanan jadul ya, tradisional. Ada juga kue donat gitu ya kan. Itu kan sejenisnya itu, karena kita itu zaman dulu kan nggak ada internet
0: medsos,
1: ya
0: media sosial
1: itu nggak seperti sekarang ya.
0: Betul.
1: Jadi kita otodidak. Jadi kita punya apa namanya ya, hobi.
0: Hobi. Okay,
1: ya. Alhamdulillah diberi Tuhan apa namanya
0: skill untuk memasak.
1: Ya, skill otodidak itu nggak belajar juga. Jadi bisa sendiri, mungkin dari orang tua juga, karena orang tua zaman dulu itu kan keluarga orang tua dari ibu itu dari Kalsel. Bapak kan orang sini ya, orang Kalimantan, orang Kalteng gitu bapak. Jadi saya ngikutnya di daerah bapak. Kalau ibu tuh aslinya dari Kalimantan Selatan, Martapura.
0: Martapura.
1: Jadi ibu itu turunan dari ibu tuh dari nenek kakek beliau, mereka usaha makanan gitu. Jadi saya otodidak dari turunan mungkin ya. Jadi nggak belajar di medsos atau di Google gitu. Zaman dulu nggak ada kan.
0: Karena dulu memang nggak ada media sosial ya, nggak semasif sekarang.
1: Iya, jadi saya dulu bikin apa itu, jajan-jajanan gitu ya. Kalau makanan sejenis makanan seperti apa namanya, kuliner-kuliner itu belum ya. Jadi awal mulanya itu dari kue-kuean dulu. Jadi ada yang pesan gitu, terus saya bikin itu setiap hari.
0: Setiap hari ya.
1: Jadi saya bangun dari malam itu, dari jam 2 saya bangun. Jam 2 pagi itu udah bangun, kita bikin kue itu. Bikinnya itu banyak lah, alhamdulillah banyak. Waktu itu mungkin ada, kalau dihitung-hitung mungkin ada 500, 500-an. Jadi 10 kilo sekali kita bikin. Adon kue itu kan kita bikinnya dari jam 12 kita ngadon. Terus kita bangun jam 2. Terus sampai pagi udah selesai, kita antar lah gitu. Kita taruh di warung.
0: Okay.
1: Nah itu
0: berarti itu dimulai dari 7 tahun yang lalu ya Bu ya?
1: Iya, 7 tahun
0: 7 tahun yang lalu, ini tahun 2026 berarti tahun 2019 ya Bu?
1: Iya. Okay. Ya, udah mulai gitu.
0: 2019 ya. Awal mulanya itu bikin kue-kue tradisional ya. Gitu ya. Sampai ya. Sekarang kah Bu atau ada perubahan Ibu?
1: Dalam yang kalau dijual? Sekarang kita udah stuck di sana 4 tahun ya. Sudah enggak ngelanjutin lagi karena mungkin enggak ada ininya tenaganya mungkin ya. Tapi nanti pengen juga lah kita cari tempat gitu. Mengulang lagi gitu ya, karena ya. Kita sukanya hobinya di situ gitu. Okay. Kulineran gitu. Kekuliner. Apalagi zaman sekarang kan harga satuannya itu kan kue-kue itu harganya udah agak lumayan. Kalau zaman saya dulu kan
0: masih murah ya.
1: Masih murah. Jadi kita ngambilnya untung enggak seberapa gitu. Kita taruh-taruh lagi kan di tempat orang-orang itu kan harganya enggak seberapa gitu. Kalau sekarang kan jualnya agak lumayan. Gitu.
0: Ya. Karena zaman sekarang juga harga bahan baku semua ya, naik Bu ya.
1: Semua naik ya.
0: Karena kalau kita jual tetap asalkan untung ke kita juga sedikit gitu.
1: Betul.
0: Ya. Baik. Berarti untuk saat ini apakah cateringan dari Mama Santi ini memang benar catering makanan kah atau ada jualan kue-kue juga Bu untuk saat ini Bu?
1: Kalau ada yang pesan kita bikinkan.
0: Oke.
1: Kalau ada yang pesan gitu.
0: Iya, berarti sekarang fokusnya ke makanan ya Bu.
1: Makanan. Tapi kalau ada yang pesan untuk acara-acara hajatan atau gimana kita bisa terima gitu.
0: Oke. Ini menarik nih Bu. Karena waktu dulu kan seperti yang Ibu bilang, media sosial itu kan tidak semasif sekarang.
1: Iya.
0: Belajar pun otodidak begitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini cari pelanggannya ini Bu yang menarik Bu. Iya, gimana dulu Bu? Kok orang bisa tahu nih cara Ibu memasarkan produk Ibu? Karena kan dulu kan nggak ada sosial media, gimana tuh cara awal mulanya Ibu nih tahu, aku dijualan makanan loh gitu. Gimana
1: kita dulu? Taunya dari mulut ke mulut.
0: Dari mulut ke mulut.
1: Dari tetangga-tetangga, dari teman-teman kan kita bergaul banyak orang gitu. Nanti kita taruh di warung. Ini kuenya siapa? Terus saya disebutin aja Mama Santi. Gitu. Alhamdulillahnya kalau yang bikinan saya ada penggemar tertentu gitu. Jadi mungkin lain orang, lain
0: rasa
1: mungkin lah ya itu. Jadi kalau saya taruh di warung-warung itu alhamdulillah ya adalah gitu keuntungannya ya habis-habis aja gitu.
0: Oke. Nah Bu, kalau kita ngelihat nih ya Bu ya, usaha makanan sekarang kan persaingannya cukup banyak ya.
1: Iya betul.
0: Apalagi kan generasi Z dan juga milenial nih bersaing juga nih untuk memulai usaha kuliner ya. Kalau menurut Ibu sendiri nih Bu Diana, sebenarnya apa nih yang membuat mungkin orang-orang nih tertarik nih atau tetap bertahan nih memilih kuliner dari Ibu Diana sendiri?
1: Mungkin karena setiap orang itu kan
0: punya
1: rasa, punya skill berbeda. Kalau orang Banjar bilang ketanganan lah. Jadi kan setiap individu, setiap orang itu kan beda-beda tanganan ya.
0: Betul.
1: Ini Allah kasih dia bisa di sini. Terus yang satu dia bisa berkebun, dia kasih di sini mungkin dia berkebun. Ini mungkin dia Allah kasih ke saya. Ibu Diana ini bisanya di sini gitu. Jadi ya walaupun kita kan saya bilang tadi, walaupun saya belajarnya otodidak, enggak dari Google, enggak dari kan kebanyakan zaman sekarang itu orang belajar dari Google
0: dari
1: ya. Kalau zaman dulu tuh enggak belajar dari internet karena memang enggak ada waktu itu ya. Jadi kita belajar otodidak aja karena tadi mungkin ada turunan juga gitu kan. Jadi kebiasaan lah kalau orang sini bilang itu.
0: Iya, tapi dulu orang tua enggak pernah ngajarin Bu soal cara memasak dan lain sebagainya.
1: Yang ngajarin beneran itu enggak juga. Cuman kita ngelihat.
0: Oh, ngelihat.
1: Ngelihat dari kecil kita belajar ngelihat orang tua bikin ini ya.
0: Oh,
1: iya begitu ya. Oh, begini. Iya. Jadi kayaknya terekam ya di
0: memori kita.
1: Jadi tersimpan gitu. Jadi akhirnya mungkin udah karena ada mendarah daging tadi.
0: Betul. Jadi meskipun orang tua tidak mengajarkan, tapi yang namanya juga anak melihat kerjaan orang tuanya, begitu ya.
1: Harus
0: pasti kerekam nih. Oh, kerekam. Cara buatnya gini-gini gitu ya. Oke, baik. Yeah. Nah, Bu, ini yang ingin saya tanyakan saat ini, di awal mula merintis dulu nih, Bu. Kan awal merintis dulu kan pastinya kalau orang ingin terjun memulai usaha pasti ada-ada aja nih tantangannya, Bu. Nah, kalau Bu Diana sendiri nih, tantangan yang paling terasa bagi Ibu waktu awal-awal merintis itu apa, Bu?
1: Awal-awal merintis.
0: Apakah modalnya kah, atau cari pelanggannya kah, atau gimana nih, Bu?
1: Kita dari sedikit dulu.
0: Okay.
1: Jadi modal itu dengan sendirinya ada gitu. Waktu itu kan saya kan anak-anak saya masih sekolah. Anak saya kan 7 orang. Jadi sebagian anak-anak saya tuh ada yang kuliah, ada yang bantu masih kecil gitu kan. Jadi sebagian ada yang bantu saya gitu di dapur gitu. Jadi rasanya bapaknya kan jarang ada di rumah ya. Jadi uang modal untuk belanja ya dari suami itu, jadi kita buat modal untuk usaha kuliner. Jadi uang itu untuk biaya anak sekolah, anak saya itu yang besar kuliah, ada yang udah sarjana, terus dari kebidanan juga ada kakaknya. Jadi biaya dari suami kita putar giling. Jadi ibaratkan orang itu ya, modal 1 juta itu habis 1 minggu. Tapi kalau kita putar, kita modalin, kita usahain, itu habisnya jadi 2 minggu atau 3 minggu atau 1 bulan gitu. Jadi kita bisa beli yang lain gitu. Barangkah atau apakah gitu. Iya.
0: Berarti awal mula tantangan dalam memulai merintis memang modal ya, Bu ya. Yang mungkin ala kadarnya.
1: Ala kadarnya ya.
0: Terus juga diputar nih, memikirkan gimana cara
1: membagi.
0: Membagi nih biar cukup untuk keluarga. Makanya duit yang seadanya itu diputar lagi begitu ya. Dan itu mungkin menjadi tantangan buat ibu dan juga mendiang suaminya dulu ya. Oke. Nah, Ibu, ini kalau kita berbicara soal konsistensi nih, Bu. Karena Ibu ini kan sudah 7 tahun nih di dunia usaha makanan gitu ya. Pasti ada dong rasa jenuh juga, Bu ya. Apa nih yang biasanya membuat Ibu nih mungkin tetap semangat nih dalam menjalankan usaha, Bu?
1: Kalau jenuh ya pasti ada ya. Cuman karena kita lihat ya, dari segi usaha itu, saya kan pernah coba usaha ini, usaha itu. Saya rasa yang paling yang paling dominan, yang paling adalah untungnya untuk kita gitu. Itu cuman makanan, kulineran, kuliner. Okay. Itu ibaratkan menjanjikan gitu.
0: Berarti
1: karena walaupun kita lelah, capek gitu, tapi hasilnya juga memuaskan.
0: Berarti rasa jenuh pasti ada ya. Cuma yang bikin semangat ya hasilnya. Kalau enggak kayak gitu ya kita perputaran ekonomi juga enggak jalan. Jadi itu yang membuat ibu semangat, gitu ya. Jadi namanya juga kerja ya, pasti ada rasa jenuhnya ya. Tapi kita harus semangat juga karena ini memang untuk kebutuhan ekonomi juga Oke, Bu, karena seperti yang kita tahu ya, usaha makanan ini sering kali banyak menyita waktu ya, Bu ya. Seperti sebelum kita ngobrol tadi di off air juga, Ibu dari jam 2 pagi ya, ngadon dan lain sebagainya, pasti punya jadwal yang padat. Ini Ibu sendiri nih gimana nih, Bu, membagi waktu antara usaha sama keluarga, Bu? Kayak dan Ibu tadi bilang kan juga anak juga 7 gitu ya. Pasti banyak yang ada yang minta perhatian dan lain sebagainya. Gimana, Bu, cara membagi waktunya, Bu?
1: Kalau dulu memang iya, sambil membesarkan anak, karena suami kan jarang ada di rumah. Beliau kan kerjanya di luar daerah. Jadi saya sendiri yang mengatur pekerjaan rumah sama kerjaan kita di rumah gitu. Kita pagi-pagi Habis kita selesai kerja, makanya kita bangun pagi itu supaya kerjaan itu cepat selesai. Oh. Jadi pagi kita ngurus anak, berangkat sekolah, apa segala macam gitu kan. Anak yang udah besar, gede, sekolah semuanya. Waktu yang itu ya, kalau sekarang itu udah enggak lagi.
0: Sudah enak ya.
1: Sudah enak, alhamdulillah.
0: Karena gitu. Anak-anak juga udah pada besar ya.
1: Iya, udah ada yang nikah juga.
0: Oke. Berarti berat sekali ya dulu.
1: Iya, tapi alhamdulillah semangat terus untuk menjalaninya.
0: Dan bisa terlewati ya sampai saat
1: karena,
0: ini ya.
1: Karena dari situ saya ambil hikmahnya dan saya baru sekarang mikir pelajaran dari pelajaran itu usaha itu saya bisa mengambil hikmahnya bagi kehidupan saya untuk masa datang, masa depan dan saat ini. Karena dari itu, dari situ saya punya kebiasaan lah kalau orang kita bilang kan apa artinya modal untuk kita masa yang akan datang. Karena kalau saya nggak bisa apa-apa. Betul. Dan waktu itu kan suami masih ada, ada yang bantu cari nafkah. Tapi sekarang kan udah 4 tahun yang lalu suami udah nggak ada gitu. Jadi saya udah punya skill, saya sudah punya usaha, saya sudah bisa. Jadi anggaplah perjalanan hidup saya ini enggak terlalu membebani gitu. Jadi saya bisa menjalani hari-hari aku
0: betul.
1: Enggak sampai saya kekurangan gitu.
0: Iya, sangat menginspirasi sekali ya Bu ya, karena meskipun suami udah enggak ada ya, karena dari skill, dari mungkin perjalanan ibu membuat usaha yang bisa menghasilkan dan bisa dinikmati oleh anak-anak. Jadi ibu bisa lebih mandiri ya untuk saat ini ya.
1: Benar sekali.
0: Mandiri
1: karena karena kalau perempuan itu harus dituntut serba bisa.
0: Betul, harus dituntut serba
1: karena
0: bisa.
1: Karena gini, zaman sekarang itu perempuan kenapa banyak perempuan yang berusaha semuanya karena membantu perekonomian keluarga. Betul. Karena semakin zaman semakin maju, itu kebutuhan hidup semakin banyak ya zaman sekarang. Dari situ jadi perempuan dituntut harus bisa lah untuk menopang, membantu keluarga, ekonomi keluarga gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalkan perempuan nggak ada kebiasaan, nggak ada skill,
0: bahaya ya.
1: Itu nantinya
0: susah ya?
1: Susah kedepannya gitu.
0: Bertahan hidup.
1: Bertahan hidup utamanya. Iya, kalau karena kita nggak tahu ya kehidupan kita yang akan datang gitu. Masa kini atau masa depan itu. Entah kita hidup sendiri atau kita masih bersama pasangan kita gitu kan. Karena saya pribadi merasa saya sekarang single mom ya. Janda lah kalau orang bilang kan. Single parent itu menghidupi anak-anak. Jadi saya rasa sangat bermanfaat karena kita bisa membantu perekonomian keluarga kita.
0: Setuju, Bu. Oke. Nah, selanjutnya nih, Bu. Karena seperti yang kita tahu, banyak anak muda juga mungkin tertarik ya, Bu, ya, untuk memulai usaha. Nah, kalau menurut sudut pandang Ibu Diana sendiri nih, dan pengalaman juga, karena sudah memulai usaha kuliner dari 7 tahun yang lalu, menurut Ibu Diana sendiri, modal terbesar dalam memulai sebuah usaha itu apa sih, Bu, yang harus kita persiapkan, Bu?
1: Yang dipersiapkan untuk memulai usaha.
0: Sebelum kita terjun ke dunia usaha. Ini untuk anak-anak muda nih, Bu, khususnya, Bu.
1: Pertama, skill ya.
0: Skill.
1: Percuma juga kalau ada modal, tapi skill kita nggak ada. Nah, itu. Pertama, skill, kebiasaan kita. Terus, modal. Kedua, modal. Terus, kemauan kita. Karena makanan itu enggak semua orang bisa ya. Karena itu tadi ketanganan namanya kalau orang Banjar bilang kan ketanganan, kebiasaan. Itu enggak semua orang bisa. Betul. Gitu. Walaupun dia belajar berkali-kali, tapi kalau belum resap namanya, belum jadi itu enggak bisa akan jadi gitu. Kalau bukan dengan semangat, semangat kita. Semangat untuk berjuang. Hidup ini kan perjuangan, penuh perjuangan dan pengorbanan ya. Karena kita dari kalangan yang enggak yang orang kaya gitu, enggak yang miskin juga, ibaratnya enggak juga, sedang-sedang-sedang sederhana lah, hidup sederhana gitu. Jadi yang diperlukan itu skill pertama, terus kedua modal usaha, terus tiga semangat kita harus tetap ada gitu.
0: Skill, modal usaha, dan juga semangat. Nah, ini harus tiga pilar utama nih, harus kita punya sebelum kita terjun ke dunia UMKM.
1: Iya, benar.
0: Oke, baik Bu, karena kita udah ngobrol udah hampir pukul 11.30 ya. Memang sangat singkat sekali ya waktunya ngobrol sama Ibu Diana ya. Terakhir nih Bu, kalau boleh Ibu share ke kita juga untuk pendengar RRI Pro 4 nih. Mungkin closing statement-nya dari Ibu Diana terkait topik kita pada kesempatan siang hari ini ya. Kunci konsisten ya, kunci konsisten dalam dunia usaha makanan, dan juga pesannya untuk anak muda yang ingin memulai usaha, dan juga apa ya, harapan Ibu Diana terkhususnya usaha kuliner di Palangkaraya ke depan nih seperti apa nih Bu?
1: Boleh nih Bu. Konsistensi untuk anak muda.
0: Anak muda.
1: Iya.
0: Kunci konsisten untuk
1: kunci
0: anak muda,
1: konsistennya kita harus punya
0: planning ya Bu ya.
1: Iya, harus punya apa namanya itu ya?
0: Target.
1: Pertama tadi udah yang tiga tadi ya, udah tiga. Udah pilar tadi udah aku sebutin. Kedua, kita harus banyak bergaul.
0: Menambah relasi.
1: Banyak menambah relasi, teman-teman gitu. Karena tanpa teman, tanpa kita kan enggak ini, kurang belajar. Kita harus belajar. Jadi kita sambil belajar. Jadi kalau mau usaha, konsistensi, kita harus terus belajar, belajar dan belajar. Karena kalau di agama Islam kan kita harus diajarkan belajar itu sampai ke negeri Cina ya, kalau dianukan ya. Jadi kita harus tetap belajar, semangat semangat kita menjalani usaha. Ibarat kalau mau buka usaha, jangan patah semangat, jangan pantang mundur. Karena kesuksesan orang yang berusaha itu ada kesuksesan yang tertunda. Kalau kita benar-benar menjalaninya, bismillah lillahi ta'ala, jujur, jujur kita pada diri kita, terus jujur kepada pelanggan, insya Allah Allah akan memberkahi usaha kita.
0: Pasti ada aja jalannya.
1: Pasti ada aja jalannya. Yang penting kita jujur.
0: Jujur,
1: pertama kuncinya harus jujur.
0: Jujur
1: pada diri sendiri dan jujur kepada pelanggan gitu.
0: Baik. Dan harapannya untuk UMKM di Kota Palangkaraya ke depan gimana nih Bu?
1: UMKM semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin maju.
0: Semakin maju
1: di Kota Palangkaraya ini. Semoga semakin bertambah wawasan ya, bertambah apa namanya ya, ilmu kita di bidang UMKM, inspirasi kita di UMKM ini. Semoga Palangkaraya kalau bisa jadi ikon lah. Kalau bisa
0: Bisa
1: karena
0: ya.
1: Karena ucapan itu adalah doa.
0: Ucapan itu adalah doa, apalagi kita ngelihat di Palangkaraya sendiri banyak potensi-potensi UMKM.
1: Sekarang kan ya di mana-mana kalau ada acara event-event itu kan UMKM kan pada ini semua.
0: Pada dikumpulkan.
1: Seperti bom ledak kayaknya. saya senang loh kayak itu karena membantu perekonomian kita Kota Palangkaraya juga.
0: Baik. Bu Diana, terima kasih ya Bu ya udah ngobrol di RRI Pro 4 sama Roy ya, kurang lebih setengah jam ya. Dan terima kasih atas waktunya berbagi cerita pengalaman dan juga inspirasi mengenai bagaimana kita menjaga konsistensi dalam usaha ya. Semoga obrolan kita pada kesempatan siang hari ini bisa memberikan semangat dan motivasi juga untuk pendengar Kulapa Hari juga yang mungkin ingin memulai usaha atau mungkin lagi jenuh ya dengan usahanya ya. Tetap semangat
1: Jangan patah semangat.
0: Jangan patah semangat karena
1: coba lagi.
0: Usaha ini pasti ada aja hasilnya yang memuaskan nantinya ya.
1: Benar.
0: Seperti yang Ibu Diana bilang tadi, mungkin ada kesuksesan yang tertunda.
1: Benar.
0: Kalau kita tidak semangat ya gimana kita bisa maju untuk kedepannya Oke, baik, dan tentunya ya Kulapa Hari, keberhasilan ini mungkin sebuah usaha tentu tidak datang secara instan, karena usaha yang dibangun dari kerja keras, ketekunan, dan konsistensi setiap harinya pasti ada aja ya hasil yang akan memuaskan nantinya. Dan tentunya Kulapa Hari, saya Roy Lando cukupkan dulu dari program Teras UMKM edisi episode kali ini ya. Kita akan jumpa kembali di obrolan inspiratif berikutnya di Teras UMKM episode berikutnya ya. Dan akhir kata, saya Roy pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda bangun desa lokal.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken para RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Anda mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

0: Bu,
1: anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
0: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
1: Oh iya, isinya apa aja?
0: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
1: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
0: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit

Ya, Global Hari Kementerian Kesehatan RI mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap virus hanta yang ditularkan melalui hewan seperti tikus dan celurut. Penyakit ini dapat menular melalui urin, air liur, kotoran maupun debu atau udara yang telah terkontaminasi virus. Virus hanta diketahui dapat menyerang sistem pernapasan dan menimbulkan gangguan kesehatan serius apabila tidak segera ditangani. Gejala awal yang sering muncul antara lain demam, sakit kepala, nyeri otot, tubuh lemas hingga sesak napas, dan dalam beberapa kasus penderita juga mengalami batuk, mual hingga muntah. Jadi Kemenkes edukasi bahaya dan pencegahan virus hanta. Demikian berita Mahalau pukul 12 siang hari ini.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Jamu-jamu. Jamune, Mas. Jamune, Mbak. Tombo watuk, tombo masuk angin. Monggo, jamu-jamu.
1: Dikutip Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu diantaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Suku, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800 ribu. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget. Buat filter informasi di sosial media, kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

Lato-lato adalah permainan yang sedang viral saat ini. Permainan lato-lato ada sejak tahun 1960-an, berasal dari Amerika Serikat. Namun baru viral di tahun 1970-an. Tidak jauh berbeda, kala itu lato-lato juga dianggap permainan berbahaya. Karena di awal kemunculannya, lato-lato ini terbuat dari kaca. Tak jarang pemain lato-lato juga terkena serpihan kaca akibat terlalu sering dibentur-benturkan dan kerap kali mengenai orang-orang di sekitar pemain lato-lato. Saking viralnya lato-lato ini, para pembuat lato-lato menjangkau seluruh dunia. Bahkan di Indonesia, lato-lato sempat booming di tahun 1990-an. Saat ini bahan lato-lato terbuat dari plastik dan kayu. Cara bermain lato-lato dengan menggoyangkan tangan sampai bola lato-lato berbenturan dan menimbulkan bunyi bertubi-tubi.

Ya, gol apa hari Indonesia mencetak sejarah dengan keluar sebagai juara umum perdana SEA Games pasca misi Esports Nation Cup 2026 yang berlangsung di Ho Chi Minh, Vietnam. Timnas Esports Indonesia sukses mengumpulkan 446 poin dan membawa pulang 3 medali emas, 1 perak, serta 1 perunggu, mengungguli negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dalam ajang regional yang diselenggarakan oleh Southeast Asia Esports Federation, ya, prestasi gemilang ini diraih dari berbagai nomor pertandingan seperti PUBG Mobile, Teamfight Tactic, hingga Crossfire Legends, ya. Keberhasilan Timnas Esports Indonesia ini menjadi bukti perkembangan pesat ekosistem esports nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan esports terbesar di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Jadi sejarah baru, Indonesia juara umum perdana SEA Esports Nation Cup

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
4: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2040.

Ya, Kula Bahari Kementerian Kehutanan mulai menggunakan teknologi drone thermal ya untuk memonitor gajah Sumatera liar di Bentang Alam Seblat, Bengkulu. Dari hasil pemantauan terbaru, teridentifikasi satu kelompok berjumlah 17 ekor yang terdiri dari 4 anakan dan 13 gajah remaja hingga dewasa. Teknologi ini dinilai mampu untuk membantu proses konservasi gajah Sumatera secara lebih akurat tanpa tanpa mengganggu habitat alaminya. Monitoring di Bentang Alam Sablat menjadi langkah penting di tengah ancaman konflik satwa liar, degradasi habitat, hingga maraknya kebun sawit ilegal di kawasan koridor gajah Sumatera. Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk memperkuat perlindungan habitat, melakukan rehabilitasi kawasan hutan, serta menindak pelanggaran hukum demi menjaga kelestarian gajah Sumatera Bengkulu. Jadi gajah Sumatera di Bentang Alam Seblat Bengkulu kini dipantau drone thermal, yaitu teknologi canggih untuk melindungi satwa-satwa langka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo, dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
3: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
2: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
3: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
2: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
3: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
2: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
3: apalagi?
2: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
3: Ini uangnya.
4: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Hari ibadah haji dan umroh tidak hanya dipandang sebagai perjalanan spiritual, tetapi juga perlu dipersiapkan dari sisi kesehatan dan ekonomi. Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Hanafi SEIME dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya Selasa 12 Mei 2026. Menurut Ahmad Hanafi, banyak masyarakat yang menunda pendaftaran haji padahal usia dalam kondisi kesehatan seseorang tidak dapat dipastikan di masa mendatang. Dan tentunya ia mencontohkan kondisi jamaah lanjut usia yang kerap membutuhkan bantuan saat menjalankan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Bahkan ada jamaah yang sudah harus mendapatkan perawatan kesehatan sejak perjalanan menggunakan pesawat. Oleh karena itu ya, Ahmad Hanafi mengingatkan masyarakat yang telah memiliki kemampuan ekonomi dan kesehatan agar tidak menunda untuk mendaftar haji. Menurutnya antrian keberangkatan yang semakin panjang menjadi pengingat agar umat Islam segera mempersiapkan diri. Jadi menimbang haji dan umroh dari perspektif kesehatan dan juga ekonomi. Demikian, berita halau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Ya, Kulapari pada kesempatan siang hari ini kami akan ajak Kulapari semua untuk mendengarkan program Suara Budaya Nusantara persembahan RRI Ambon dan juga RRI Jakarta dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional yang akan dipandu nantinya bersama host RRI Ambon dan juga host RRI Jakarta. Selamat mendengarkan Suara Budaya Nusantara berikut ini.
1: Hingga tingkat pengangguran.
2: Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, siang hari hadir ya Suara Budaya Nusantara seperti biasa di pukul 1 siang. Kali ini kita berjaringan dengan RRI Ambon ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kita udah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henji. Selamat siang Kak Henji.
2: Selamat siang.
1: Siang, suaranya sepertinya kecil sekali Kak Henji di situ. Halo Kak?
2: Halo.
1: Iya, suaranya sepertinya kecil sekali Kak di situ, Kak.
2: Oh, suaranya kecil ya?
1: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan sedikit?
2: Oke.
1: Oke, baik. Bagaimana? Nah, sudah aman.
2: Oke.
1: Siang.
2: Hengce, bukan Kak Henji.
1: Hengce.
2: Oke.
1: Oke.
2: Itu kan masih sepertian dulu gitu.
1: Oh, gitu. Iya.
2: Dengannya, maksudnya.
1: Iya, salam kenal Kak Hengce ya.
2: Oke, salam kenal balik juga untuk Ria ya.
1: Iya, betul. Ambon gimana cuaca hari ini, Kak Hence?
2: Ambon hari ini cuacanya lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung.
2: Biasanya hujan.
1: Berbanding terbalik ya dengan Jakarta yang panas luar biasa ini.
2: Panas, ya.
1: Baiklah, Kak Hence, kita hari ini ngobrol bareng narasumber kita ya. Ada Kak Roni Lopis, beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO City.

0: of Music ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Apakah narasumbernya sudah datang, Kak Henci?
1: Narasumbernya ada depan saya nih.
0: Oh, sudah datang, baik. Mungkin kita langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita sekitar 30 menit nanti, baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Oke. Okay.
1: Kita langsung ya narasumber kita ya.
0: Betul, nanti kita dialog interaktif di 30 menit terakhir. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita, Kak Henci.
1: Oke.
0: Oke, silakan Kak Henci. Iya.
1: Halo, selamat siang ya, sore. Selamat sore, Pak Roni.
2: Sore ya, Pak Henci. Sore ya, Pak Roni.
1: Oke, itu ada sama Silia juga yang ada di Jakarta.
2: Oh, sore, Bu Lia.
0: Iya, sore.
2: Ya. Ada lagunya itu yang sore-sore.
1: Iya sih, ada lagunya. Di sini katanya di sini siang.
2: Oh, iya iya.
0: Oke.
2: Okay. Berarti Jakarta lari. Jalan. Siang lari, sore siang jalan.
0: Iya.
1: Sore perasaan sore itu kan kayak kita senam. Lari sore kan.
0: Oke. Okay. Kak Henci, maaf suaranya hilang, Kak Henci.
1: Suaranya hilang.
0: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan lagi, di netnya hilang, Kak.
1: Oke, kalau gini gimana?
0: Lagi Kak, mungkin.
1: Masih belum ya?
0: Iya.
1: Oke, masih belum katanya, suaranya masih
0: kecil. Oh begitu, suaranya tidak masuk net soalnya nih.
1: Suaranya tidak masuk, sebentar ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, kalau Pak Roni, suara Pak Roni gimana? Coba Pak Roni.
2: Halo Ilya, apa kabar?
0: Baik. Baik, tapi kecil banget nih, Pak Kak Henci.
1: Oh, kecil banget.
0: Iya, juga. Kecil banget terdengarnya.
1: Oke, oke, oke, oke.
0: Oke.
1: Oke, dan sebentar ya, Lia ya. Kita sementara ini nih jadi
0: buat
1: sampai ya dengar ya. Otomatis kita sementara
0: Oke, sambil nunggu mungkin
1: iya, sambil. Mungkin sambil ini kita putar satu lagu, boleh Lia di situ?
0: Boleh.
1: Boleh ya Lia?
0: Iya, mungkin satu lagu dulu ya Kak Inci ya.
1: Oke,
0: kita sambil nunggu ya. Ya oke, baik. Terima kasih Kak Inci.
1: Oke, Lia dari situ aja ya.
0: Iya, siap-siap Kak Inci.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Henci. Kak Henci. Kak Henci. Halo. Halo. Halo dengan Kak Henci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon, mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music. Dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional, kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya, atau interaktif kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-112-4928 atau 0213504510. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henci. Selamat siang Kak Henci.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, suaranya udah terdengar jelas ya.
2: Terdengar jelas suaranya.
1: Iya. Oke, kalau gitu. Alhamdulillah, baik. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Henci ya, mengingat narasumber.
2: Boleh ya.
1: Baik, silakan Kak Henci.
2: Oke, kita langsung aja langsung dengan Pak Roni Lopis ya. Mm-hmm. Oke, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni. Maaf ya. Oke, Pak Roni, halo. Gimana?
3: Halo Tuan Jo.
2: Oke, suaranya ada nih. Oke. Okay. Oke, Pak Roni, ini terkait dengan topik kita kali ini ya. Dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Wow. Untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
3: Ya, terima kasih Pak Henci, juga Ibu Lia di Jakarta. Biasanya orang bicara budaya dalam konteks internasional itu mereka pikir ini apa nih, karena budaya itu selalu dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki pada masing-masing tataran budaya kita. Jadi kita punya bahasa sendiri ya, punya arsitektur tradisional sendiri, kemudian kita punya juga apa namanya sistem kepercayaan, mitologi sendiri, dan itu sesuatu yang bersifat masa lalu gitu ya. Tapi dalam konteks internasional sebenarnya kita bisa menggunakan budaya itu sebagai sebuah kekuatan yang saya menyebutkan dia sebagai adanya soft power atau soft diplomasi yang kita bisa lakukan untuk berjejaring dengan kota-kota atau negara yang bisa bersifat internasional. Saya kira poinnya di situ, bahwa kalau konteks budaya itu kita bisa bawa ke internasional, jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
2: Oke, okay. Oke, okay, Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, Ambon City of Music oleh UNESCO juga ya. Yeah. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional?
3: Internasional ya. Jadi memang dulu itu kita mesti berpikir, oh musik ini hanya milik kita di tingkat lokal ya, di, terutama untuk orang Ambon atau orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka oh baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia ya. Itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya, dalam hal ini musik, yang punya sesuatu yang different, yang berbeda, yang punya karakter, punya identitas sendiri. Nah itu sangat penting untuk terhubung dengan luar, dan orang akan melihat sebuah kekuatan hubungan jejaring itu kuat karena kita punya budaya yang spesifik, salah satunya musik.
2: Oke, okay. Oke, okay, Lia, mungkin ada dari Lia, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni.
1: Baik, tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon UNESCO City of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih, apa nih?
3: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita misalnya punya sebuah program yang namanya ekspor musisi. Okay. Jadi orang selalu berpikir cuma ekspor barang, kita bisa ekspor musisi ke luar negeri. Ambon juga melakukan hal seperti itu, sehingga kita misalnya bisa terlibat di Korea Selatan, bisa terlibat di Paducah di Kentucky, kemudian juga bisa ke Adelaide, bisa ke, kalau ASEAN sudah cukup banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, bukan saja bisa mengekspor musisi sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa tampil, hanya tampil di luar negeri, tapi ada nilai tambah lain bahwa budaya kita itu bisa menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh kota-kota lain di dunia. Sehingga nanti sebenarnya konsep yang lebih luas adalah, saya selalu menyebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita punya kesamaan di situ, punya apa namanya, kemiripan dalam konteks budaya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alat untuk promosi, untuk branding, untuk bekerja sama dengan kota-kota lain. Dan Ambon City of Music membuktikan itu, bahwa kita terhubung dengan 85 kota musik yang ada di dunia dan dengan 350 kota kreatif, bukan berdasar musik saja tapi juga ada yang lain. Nah, itu kita sekarang punya jejaring yang kuat, sehingga kita bisa mengekspor musisi, kita bisa tampil di luar, kita bisa juga menjadi pembicara di luar. Itu ada timbal balik, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ketika diplomasi budaya itu, terutama budaya musik itu, kita pakai untuk belajar satu sama lain. Dan itu telah terbukti oleh Ambon City of Music. Oleh karena itu kemarin untuk evaluasi dari UNESCO di tahun 2025 itu, kita mendapatkan nilai excellent. Nah, salah satu poinnya adalah bukan cuma music education yang ada pada tingkat lokal, tapi adalah sebuah kelebihan dari Ambon City Music itu adalah melakukan interseksi dengan kota-kota kreatif yang bukan musik. Nah, misalnya saja dengan kota Jinju di Korea Selatan, itu dalam hal dengan craft and folk art, juga Paducah juga craft and folk art. Jadi kita terhubung misalnya dengan Jinju itu, dengan apa namanya, mereka punya kerajinan kesenian rakyat yang luar biasa, kemudian juga dengan Paducah dengan museum selimutnya yang luar biasa. Nah, itu semua bisa terhubung jika kalau kita punya budaya yang spesifik, dan itu bisa dibangun dari City of Music itu.
1: Oh gitu, baik. Tapi kan kalau misalkan ini kaitannya sama budaya gitu ya. Kalau dari pandangan Pak Roni sendiri nih, kaitannya dengan pendekatan budaya, kenapa ya kayaknya kalau dilihat tuh lebih efektif gitu dalam membangun hubungan internasional dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kalau dari Pak Roni sendiri pandangannya gimana nih?
3: Saya kira pertanyaan itu sangat luar biasa. Jadi saya memberi kuliah itu di Boso University, di Makassar, sorry ya. Kemudian saya bicara saja tentang bagaimana kekuatan musik itu bisa bicara di internasional. Maka saya bertanya, ini sebenarnya saya kasih kuliah di bidang apa? Basic saya orang kehutanan ya, Lia. Kemudian mereka bilang, Bapak Roni sementara memberi kuliah ini di prodi diplomasi budaya, terutama yang berhubungan dengan soft diplomasi. Di situ baru saya sadar ternyata yang saya lakukan atau yang Ambon lakukan selama ini adalah soft diplomasi. Jadi kalau kekuatan hard diplomasinya kita tidak kuat, kita bisa menggunakan soft diplomasi. Hard diplomasi itu ya misalnya ekonomi, militer kan begitu. Tapi kenapa budaya? Karena budaya itu punya kekuatan untuk mempersatukan. Jadi kita bisa bersatu karena kita punya perbedaan. Nah, banyak orang selalu berpikir persamaan saja, tapi karena kita punya perbedaan, perbedaannya cuma satu, kita sama-sama kreatif atau kita sama-sama punya musikalitas yang tinggi, itu bisa dijadikan alat untuk berjejaring. Oleh karena itu dalam konteks branding kita, salah satu tagline yang Ambon gunakan adalah kita menggunakan musik sebagai alat perdamaian. Jadi music as a instrument of peace itu sesuatu yang luar biasa. Dan dipelajari oleh beberapa kota di tempat lain juga.
1: Oke, berarti melalui musik ya kalau Ambon sendiri gitu. Tapi ketika memperkenalkan ke kancah internasional nih dari Pak Roni, apakah ada tantangan terbesar gitu ketika membawa identitas lokal Ambon ke luar gitu Pak?
3: Kan begini, jadi waktu ini cerita pengalaman. Jadi saya sempat jalan itu mulai dari Adelaide, kemudian maju ke Korea, Singapura, sampai terakhir itu ke Mannheim, Jerman, lalu juga ke Hamamatsu, Jepang. Kalau kita bicara musik dalam pengertian umum ya, misalnya kan orang selalu tahu bahwa Ambon itu punya banyak penyanyi-penyanyi pop yang terkenal kan?
1: Betul.
3: Tapi apakah itu terkenal di luar? Belum tentu.
2: Belum tentu,
3: Pak Ence. Jadi kita ingin memperkenalkan musisi Ambon itu dengan cara yang lain.
1: Okay.
3: Cara yang lain itu seperti apa? Cara yang lain itu kita memperkenalkan begini, bagaimana hubungan antara budaya dengan pendidikan. Karena di dunia ini agak sulit untuk kita dapatkan adalah kita punya kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional. Dan itu dipelajari di Metz, di Prancis, di kota Metz, mereka mempelajari itu. Kemudian bagaimana how to connect it dengan lingkungan, kita punya budaya musik yang terhubung dengan lingkungan, kita punya hutan musik. Nah, begitu kita bicara itu dalam sebuah bingkai besar, bagaimana musik terhubung lewat sebuah program inovasi yang kita sebut sebagai Sound of Green itu, maka itu menjadi sebuah pelajaran penting sehingga mereka melihat, oh, kekuatan Ambon itu sebenarnya bukan di penyanyi popnya saja. Begitu ada program-program yang sebenarnya begini, yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang ada di kota. Jadi itu yang diperkenalkan. Walaupun di belakang kepala kita, oh, Ambon ini sudah sangat terkenal para penyanyinya gitu kan. Terutama vokal ya, terutama vokal. Itu hanya merupakan salah satu nilai tambah yang kecil dalam konteks berjejaring. Karena yang paling penting itu bukan di musiknya saja, tapi apa dampak dari musik itu. Misalnya kalau Ambon kita sudah berpikir bagaimana dampak dari sebuah event musik terhadap sektor-sektor kehidupan di kota dari sisi yang lain. Nah kira-kira begitu. Jadi terkenalnya karena itu. Kita kalau menyebutkan misalnya kita punya penyanyi begitu, mereka rata-rata tidak terlalu kenal begitu. Itu kan kalau kita bandingkan misalnya dengan K-popnya Korea sekarang kan, wah itu sudah dikenal di dunia
2: ya.
3: Secara strategis itu Ambon saya tidak melakukan itu, karena kalau saya bicara misalnya kita punya penyanyi terkenal, tempat lain juga punya penyanyi yang terkenal banyak.
1: Betul.
3: Jadi kalau dibandingkan dalam proporsi yang sama, kita bisa kalah Pak Enci, Bu Lia dan para pendengar. Tapi begitu kita bicara dari angel yang lain, dari sudut yang lain, maka Ambon ini bukan cuma menyanyi misalnya
2: saja,
3: bukan cuma vokal. Ternyata mereka bisa bikin sampai kepada program-program. Coba lihat, bayangkan Pak Enco, bayangkan para pendengar itu bagaimana kita menghubungkan antara musik dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya boleh berpikir, oh iya, ternyata Tuhan kasih musik itu bukan cuma untuk bernyanyi, bermusik. Ada multiplier effects yang dibangun lewat musik. Nah, kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Saya kembalikan ke Ambon nih, Kak Henci. Apakah ada pertanyaan lain untuk mungkin, Pak Roni?
2: Iya, untuk Pak Roni kan ini menyangkut yang tadi Pak Roni bilang banyak nih. Tapi kita mau tanya nih Pak Roni, ini dalam pengalaman Om sendiri nih, apa yang paling membuat budaya itu menarik di mata dunia selain menyanyi tadi?
3: Bicara budaya itu kan bicara identitas kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Gitu. Jadi orang banyak berpikir bahwa budaya ini sesuatu yang hanya bicara hal-hal yang lama itu, hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal, ritual adat, arsitektur tradisional. Padahal sebenarnya dia bisa punya kekuatan untuk membicarakan banyak hal, dan itu bisa dilakukan lewat budaya musik. Nah, kalau keluar itu juga saya sering, selain bicara tentang Sound of Green tadi, sebenarnya saya juga sering bicara bahwa Ambon itu selalu mengeluarkan frekuensi menengah. Jadi kalau dari pembagian frekuensi, ada yang high frekuensi, ada middle frekuensi dan low frekuensi. Kalau saya bicara middle frekuensi, maka Ambones itu selalu mengeluarkan musik dan lagu-lagu yang mendayu-dayu, dan itu terbukti.
2: Terbukti.
3: Rata-rata penyanyi Ambon
2: sekarang ini, apalagi sekarang ini,
3: anak-anak pop, dan itu touch other kah?
2: Iya. Ya,
3: bisa banyak orang.
2: Banyak orang.
3: Itu loh tadi tuh middle frekuensi penyanyian yang pop. Nah, bayangkan kalau itu kita gunakan untuk membangun perdamaian, dan saya membuktikan itu di beberapa kota bahwa kalau saya menyanyikan lagu yang sendu, lagu yang pop yang mengalun itu
2: melo,
3: orang wow, ngilo ya, orang bisa langsung terpana dan melihat bahwa oh iya ternyata perdamaian bisa dibangun dari musik karena ada frekuensi mendengar tadi itu. Kita bisa saling bagaimana jatuh cinta terhadap satu dengan lain, dan itu luar biasa untuk membangun perdamaian. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Setelah ini kita mungkin buka line interaktif ya Kak Henci ya. Tapi kita jeda break dulu satu lagu. Mungkin bisa disebutkan untuk nomor yang bisa dihubungi di Ambon sendiri di nomor berapa, Kak?
2: Oke, kalau di Ambon nomor telepon kita 0911-311-544 dan WhatsApp-nya kita ada nih Kak, WhatsApp-nya kita nanti di 0813-5624-5887. Mbak Saudara bisa langsung di situ saja. Nanti akan kita langsung ya langsung. Oke, sebentar dulu ya. Kayaknya kita putar donjir, kita putar lagu dulu. Okay. Kalau dia Lia, kalau di Ambon bilang lagu donci.
1: Oh, donci. Okay. Baik.
2: Jadi kita bilang donci.
1: Donci dulu ya.
2: Iya. Donci itu lagu.
1: Oke. Okay. Baik, seluruh pendengar ya, kalau misalkan mau terhubung di Jakarta bisa di 0812-1124-928 atau di 0213504510 setelah lagu berikut.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kita kembali terhubung dengan RRI Ambon ya. Kita buka line interaktifnya di 0213504510 untuk Jakarta, dan di Ambon di nomor berapa, Kak? Suaranya menghilang, Kak. Hence itu belum dinyalakan. Iya, masih di mute. Oke.
2: Okay. Oke, okay, ini ya. Oke. Okay. Ini ya. Oke. Okay. Oke, okay. Di 0813-5624-5887 ya kita, dan bisa langsung di layanan telepon 09091311544.
1: Oke, okay. Apakah di Ambon sudah ada yang terhubung, Kak Hence?
2: Oke, okay, kayaknya sudah ada nih, Kak. Kita okay. Langsung aja ya, Lika.
1: Baik, boleh.
2: Halo.
1: Kak. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi pun.
1: Ya pun.
3: Apa kabar, Kak Hengki?
2: Baik, sama siapa nih?
3: Kan Edo di Lampung.
2: Edo di Lampung, apa kabar Edo?
3: Hawaii.
2: Baik ya.
3: Betul.
2: Oke, Edo silakan langsung mau pertanyaan ke saya, langsung ke Pak Roni atau ke kita nih? Ke kita dulu. Langsung ke Pak Roni ya.
1: Iya, silakan Kak Edo.
3: Sudah, titik pertanyaan aja. Pertanyaannya gini, kan tadi ekspornya bukan barang aja ya, tapi ekspor juga ya. Nah, seberapa kuat pendukungan ekspor musisi untuk dari dinas sendiri gitu, Pak? Itu satu. Nah, yang kedua, adakah timbal balik kalau kita sudah mengekspor musisi di tempat di luar sana? Nah, timbal baliknya adakah orang musisi di sana ke tempat kita gitu, Pak? Okay. Nah, gitu aja, Kak. Thank
2: you. Oke. Okay.
3: Ya. Terima okay. kasih.
2: Oke, okay, terima kasih.
1: Edo. Iya. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Pak Roni kaitannya seberapa ya. Okay, kuat ya. Musisi dan apa timbal baliknya.
4: Ya. Terima kasih Bung Edo. Mm-hmm. Jadi kekuatan untuk mengekspor musisi itu sangat tergantung kepada tema yang ingin kita angkat antara kota yang kita hubungkan gitu ya. Mm-hmm. Jadi kontak jejaring itu bisa terhubung baik kalau kita punya tema yang sama. Okay. Nah misalnya Ambon ini, kita bisa mengekspor musisi ke Amerika, ke Korea Selatan. Mm-hmm. Artinya mengekspor musisi ini misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, setelah itu kembali, enggak tinggal tetap di sana kan. Itu istilahnya bahwa begitu tema kita sama, maka kita bisa mengirimkan musisi kita keluar. Nah biasanya itu permasalahan adalah pada sisi anggaran gitu ya. Mm-hmm. Tapi lewat Kementerian Kebudayaan itu ada beberapa skema anggaran yang bisa kita pakai, bisa membantu kita untuk bisa keluar, dan biasanya di sana itu transportasi lokal, akomodasi lokal itu sudah tersedia. Nah itu tadi sangat tergantung juga kepada kekuatan kita di dalam melakukan diplomasi tadi dengan kota-kota yang ingin kita tujukan untuk mengirim para musisi. Nah Ambon pernah punya pengalaman itu, mengirim 2 orang untuk melatih bermain ukulele sama tifa perkusi ini ke kota Jinju di Korea Selatan. Nah, kenapa tifa itu yang dipilih? Karena di sana juga punya semacam perkusi yang menjadi karakter budaya musiknya mereka. Nah, itu bisa dihubungkan karena itu. Karena nanti pada satu ketika bisa tampil bersama-sama di sana. Mm-hmm. Nah, oleh karena itu pengalaman itu ketika mereka tampil di Jinju Korea Selatan itu tampil dengan baik. Kemudian mereka juga diundang ke Paduka di Amerika itu, di bagian Kentucky itu, juga untuk menampilkan musik yang sama. Ternyata setelah kita lihat, nah itu ada persamaan beberapa hal. Setelah itu mereka juga akhirnya datang ke Ambon, main di Ambon, karena tadi punya persamaan persepsi bahwa kebudayaan itu sangat melekat. Tapi di bagian mana? Nah salah satu adalah pada pendekatan musik tradisional tadi itu. Okay. Nah musik tradisional Ambon punya apa nama tifa. Kemudian perkusi itu punyanya Jinju, juga di Korea itu di Paduka itu dengan pendekatan country, musik itu semua bisa terhubung. Ya, dan akhirnya mereka bisa datang ke Ambon, tapi Ambon juga bisa ke sana. Dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini. Malah dalam tahun ini ada rencana untuk kirim musisi ke Ipoh Malaysia, kemudian juga ke ke Vietnam, lalu okay. juga ke Korea Selatan di kota Daegu. Jadi sangat penting itu adalah keterhubungan tadi, bangun jejaring, tapi punya tema yang berbeda, tapi bisa disatukan dalam konteks visi bersama bahwa dia harus menjadikan budaya musik itu sebagai sebuah kreativitas yang mempengaruhi kota. Karena ini berhubungan dengan UNESCO Creative Cities and Network.
1: Oke, luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Orik di Jember ya, Pak Roni. Kaitannya, katanya selamat siang Polia, Kak Henci dan Pak Roni. Orik di Jember bertanya begini, apakah kebudayaan Indonesia Timur yang mendunia, terkhususnya di Maluku, itu lebih disebabkan pada jenis musiknya? Dan adakah ada dalam sejarahnya di seantero Maluku terciptanya album musik bergenre rock dangdut di rentang dasawarsa sekitar tahun 80-90-an? Terima kasih, katanya seperti itu.
4: Jadi saya jelaskan sedikit dari hasil analisis kami bagaimana bisa menuju ke UNESCO Creative Cities itu bahwa musik Maluku khususnya musik kota Ambon itu lebih banyak dipengaruhi oleh landscape. Jadi bentang lahan kota ini itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu dalam sebuah analisis saya bilang bahwa music drive place making itu kita sudah terbentuk dari pantai sampai ke gunung. Oleh karena itu musik kita sangat dekat dengan pantai, juga sangat dekat dengan gunung. Tapi ke gunung ini juga Ambon ini kan gunung cuma satu nih. Lebih banyak itu bukit-bukit kecil. Nah tadi kita kaitkan dengan frekuensi menengah. Ambon ini bermain pada alur kenapa middle frekuensi tadi, dan itu sangat mempengaruhi musik tradisinya juga selain akulturasi dari Eropa ya. Tapi sangat dipengaruhi oleh landscape Ambon itu. Dia bermain di pinggir pantai, akhirnya dia bernyanyi mendayu-dayu. Dia juga tidak bermain pada konteks gunung yang tinggi, tapi pada bukit-bukit kecil yang indah. Nah itu menjadi bagian yang mempengaruhi dia, bisa juga sampai kepada anatomi tubuh. Saya malah berpikir apakah larynx dan pharynx-nya tenggorokan Ambones itu juga perlu diselidiki, itu diteliti tuh kenapa kau menyanyi semua pada soft gitu ya. Tapi saya memberikan aksentuasi itu bahwa memang itu anugerah. Itu anugerah Tuhan untuk kota ini. Kota-kota lain semua punya itu yang sama. Nah, tadi kok dalam konteks dangdut tadi pertanyaan dari Jember itu memang mungkin kita agak kurang ya, termasuk juga rock. Nah kenapa tuh? Yang tadi kan saya bilang bahwa kita lebih banyak problem pada middle frequency. Frekuensi menengah. Jadi kalau cari orang Ambon yang menyanyi rock pada high frekuensi, mungkin bisa hitung dengan jari tuh. Dulu kita punya Freddy Itamaela, tapi tinggalnya di Surabaya. Kemudian kita yang sekarang Rido Slang. Ada kaitannya juga dengan Ambon. Jadi kalau bisa dihitung tuh lah yang bermain tatanan roh selain Eki Lamo. De Edani itu kan mamanya juga ada hubungan dengan darah berdarah Ambon juga.
5: Elo juga.
4: Elo. Nah, itu mungkin bisa hitung yang jari, tapi rata-rata kalau lihat perhatikan Henci perhatikan para pendengar semua, rata-rata Ambones itu bermain pada lagu mendayu-dayu. Begitu. Mana mungkin jadi
5: itu kebanyakan orang bilang gini, lagu yang bikin nangis.
4: Kan lihat dalam perkembangan musik Maluku sekarang, Ambon sekarang, di mana-mana viral itu, ternyata kalau ikut nyanyinya itu sekarang banyak yang bergoyang tuh. Tapi sebenarnya inti dia itu, kita pernah melakukan penelitian bersama dengan Universitas Brawijaya Malang di prodi antropologi, dan mereka mengatakan bahwa salah satu inti lagu-lagu Ambon terutama dari sisi lirik, perannya paling kuat itu di cerita tentang Nona dan cerita tentang Mama.
5: Iya,
4: itu kan semua bermain pada paling banter itu cinta.
5: Iya. Cinta kalau sampai cinta jatuhnya ke mama lagi.
4: Kamu punya itu. Tapi memang kalau dulu perhatian kenapa mereka nyanyi itu rata-rata janganlah kau berkata benci lagu-lagu kalau begitu tuh Ambones makan.
5: Iya. Tapi lihat dengar Paroni suara asik tidak?
1: Gimana?
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Iya. Soalnya Paroni ini juga mantan penyanyi. Penyanyi pencipta lagu juga.
1: Mantap, luar biasa.
5: Juga.
1: Iya.
5: Paroni
1: gitu.
5: Jadi karena tadi Pak Roni nyanyi, iya? Udah lama ya dengar Pak Roni kembali nyanyi gitu.
1: Iya, pantesan terdengarnya syahdu lah ya. Ini juga ada pertanyaan Pak Roni.
5: Kalau saya nyanyi boleh. Boleh-boleh silakan.
1: Iya, ada Oma di Surakarta, kaitannya dengan mengenalkan budaya musik Maluku ke internasional. Negara mana yang paling populer iya, katanya?
4: Nah, kalau dalam konteks CTO Music ini, Ambon sekarang banyak dikenal di Korea.
1: Oh, oke.
4: Di Korea Selatan itu ada beberapa kota. Karena ini karena tadi berhubungan juga dengan ekspor musisi tadi, jadi kita paling sering di tiap tahun itu terhubung dengan berangkat ke Jinju, Daegu di Korea, kemudian juga Ulsan. Karena Ulsan itu punya sebuah event yang namanya Asia Pacific Music Meeting, yang kita selalu terlibat di situ. Nah, kebetulan pada setiap kegiatan itu, penyanyi Ambon bisa dibawa ke sana dan pasti mereka memilih saya untuk jadi pembicara itu. Nah, tahun ini juga sudah diundang lagi untuk jadi pembicara. Jadi ada musiknya dipertunjukkan, tapi ada semacam apa FGD segala macam itu. Nah, itu biasanya jadi pembicara. Jadi apa yang ditampilkan dipertunjukkan itu yang nanti saya sampaikan juga di dalam FGD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi bahwa Ambon sangat saya kira itu. Untuk sementara ini Korea sangat
5: kita tahan dulu mungkin Alia kita telepon ya.
1: Iya,
5: kita
1: telepon
5: di sini ya boleh. Oke, okay, halo.
6: Halo juga Kakak Hengce.
5: Oke, okay, halo. Selamat sore ya. Aha, dengan Cik Guriang ya Jakarta ya.
6: Jakarta Selatan. Okay, Jakarta ada Polia ya.
1: Iya, siang Cik Gu.
6: Lagunya Kakak Hengce ya, Kak Inci.
1: Iya, Hengce. Iya.
5: Pokoknya kita baru kenal kita
1: baru kenal yuk Cak Gu.
6: Iya, jadi asap ya.
4: Iya,
1: Ibu. Salam
4: kenal. Panggil Bu Roni, iya. Iya.
6: Temanya berdekatan budaya dalam konteks internasional. Aduh, Bapak kita ini direktur juga ini luar biasa.
1: Silakan pertanyaannya, Cik.
5: Oke, silakan.
6: Bung Lopez ini tahu nggak, Bung Cik? Pasti Bung Cik udah tahu lah ini ya. Dia itu direktur AMO, pasal
5: polnya AMO. Iya, pasti tahu lah.
6: Luar biasa lu.
5: Tuhan. Soalnya Om Roni itu saudaranya saya, jadi tahu lah. Dari
6: kita juga ya.
5: Iya.
6: Berat.
5: Oke, silakan ya.
1: Silakan Cegu.
6: Bisa ini pertanyaan buat Bung Roni. Bung Roni lagi kan Starboard ini kan lagi tenar ini apa tuh Roni jadi pembicaranya utama di Global Forum 2026.
4: Wih, ikuti semua ya.
6: Iya dong, kita akan bocorkannya. Apalagi apa Bung Roni Lopez ini diundang sebagai pembicara utama loh dalam peringatan tahun di
1: Daegu. Iya, luar biasa loh, iya.
6: Tahun 2026,
4: benar? Iya, betul.
6: Nah, bagaimana sebenarnya lebih
4: apa? Terima kasih.
6: Ya lebih ke pertanyaannya ini setelah habis-habisnya nih Bung Roni, tolong paparannya Bung Roni akan mengangkat tema budaya sebagai apa namanya infrastruktur di tengah era data ketidaksetaraan serta perubahan konsep kota kreatif yang menegaskan bahwa budaya merupakan fondasi penting dalam menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan global. Paparan tanggapannya
4: panjang. Kalau pertanyaannya udah panjang berarti itu langsung jawabannya.
6: Makin ya karena bertepatan dengan upacara pembukaan festival opera internasional Daegu yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 10 tahunnya Daegu sebagai kota kreatif UNESCO.
4: Memang kalau saya ngomong ini pasti pada bingung. Yang pertama itu sudah jadi pembicara di Daegu itu udah 5 tahun
5: berturut-turut. Iya.
4: Tidak diganti-ganti. Tapi yang saya sendiri heran, ini bahasa Inggris nggak bagus. Bahasa Inggris.
1: Tapi luar biasa kesempatannya ya.
4: Bahasa Inggris nggak.
6: Pokoknya ingin tahu gitu seperti apanya pagi
4: lah. Iya, bahasa Inggris nggak bagus. Tapi kok pada mengerti semua ya?
6: Jadi apa? Iya. Ini kan satu lagu tambah musik nanti lagunya lagu ini apa ya? Lagu Veronica, lagu terpilihnya.
1: Veronica.
6: Musik nanti ya?
4: Saya nggak hafal yang Veronica. Saya nggak hafal Veronica.
1: Oke. Baik, Cegu, terima kasih Cegu.
4: Terima kasih.
1: Iya, silakan Kak Roni.
5: Silakan
4: Pak. Penjawabnya Daegu Global Forum itu setiap tahun dilaksanakan dengan mempertanyakan sumbangan pikiran dari para focal point UNESCO. Nah, salah satu mereka selalu minta tuh pola pikir dari saya untuk dimasukkan dalam forum mereka. Jadi akhirnya ya selalu saya bicarakan, pertama itu saya bicara tentang Sound of Green. Nah, Sound of Green itu kenapa disukai di Daegu, karena Sound of Green itu yang pertama dia mengkaitkan antara forest city dan music tourism. Jadi dengan kota hutan, dan di satu sisinya adalah pariwisata musik. Kemudian dari pariwisata musik itu kita membuat dampak lagi. Jadi dia seperti beranak pinak dari dari musik tourism, pariwisata musik itu kemudian dihubungkan dengan pendidikan, kemudian dihubungkan dengan kesehatan, kemudian dihubungkan dengan infrastruktur, lalu kemudian dihubungkan sampai dengan mengatasi, kalau kesehatan itu sampai kita berpikir bagaimana penderita HIV/AIDS itu juga dikasih terapi musik. Nah, lalu di satu sisi kota hutan itu, karena kita bicara tentang bagaimana small island, bagaimana pulau-pulau kecil ini harus dijaga karena ekosistemnya sangat rentan. Lalu yang berikut kita bicara tentang bagaimana mengatasi emisi karbon ke udara. Nah, multiplier effect ini yang Daegu menganggap ini ide yang luar biasa. Walaupun saya ingin menyampaikan bahwa itu semua butuh proses yang panjang. Tapi contoh yang paling mudah misalnya, kenapa kita bicara tentang musik kemudian hubungkan budaya musik ini kemudian hubungkan dengan climate change, dengan perubahan iklim. Contoh yang paling gampang adalah rata-rata bahan baku pembuatan alat musik tradisional itu berasal dari kayu. Kayu itu dari pohon-pohon tertentu. Nah, di Ambon ada juga jenis spesies kayu yang kita jaga untuk itu. Misalnya untuk perkusi, kita jaga kayu titi dan kayu sukun. Nah, itu dua jenis itu akhirnya kita coba untuk konservasi dia. Nah, saya coba buat itu di hutan musik yang ada di Kota Ambon. Begitu kita jaga pohon sukun dan pohon kayu titi itu, maka sebenarnya kita mulai mencoba menghitung apakah mereka berdua ini juga punya fungsi menyerap karbon itu tinggi ataukah tidak, sehingga nanti begitu bangun hutan musik dengan dua jenis ini, ruang terbuka hijau di kota itu sebenarnya bisa dibantu emisi karbon ke udara itu makin berkurang. Nah, itu cerita panjangnya seperti itu. Jadi dampak bergandanya sangat kuat. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa musik ini sesuatu yang luar biasa. Nah, musik dalam konteks kemana? Dalam konteks budaya itu. Nah, orang selalu tidak berpikir budaya itu sebagai sebuah kekuatan, bukan cuma untuk bersifat lokal. Nah, tadi kok bisa bicara di Daegu. Nah, coba bayangkan saya bicara juga di Kentucky, di TV Paducah City sana. Mereka semua pertanyakan itu, kok bagaimana Anda bisa menghubungkan antara musik dengan hal-hal lain yang sebelumnya mereka nggak pikir. Nah, begitu. Jadi konsepnya jelas, Sound of Green, kemudian multiplier effect-nya ada pada dua sisi. Kota hutan, bicara tentang kota, karena kita itu creative city, lalu kemudian pariwisata musik, tapi peak-nya, puncaknya nanti berada pada kota kreatif. Tujuan akhir adalah industri kreatif. Nah, pasti dampaknya adalah dampak ekonomi kreatif. Nah, kira-kira begitu.
1: Kak Hengci, mengingat waktu ya, sudah mepet, mungkin closing statement dari Pak Roni kaitannya dengan tema kita kali ini.
7: Mungkin dari Pak Roni langsung ya. Ini soalnya ini bisa satu tidak nih Lia? Soalnya ada WhatsApp yang masuk nih.
1: Mungkin bisa dijawab terima, tapi secara singkat ya Pak Roni ya.
7: Secara singkat boleh ya Pak Roni. Ini dari Rere di Paso, dia bilang gini, bagaimana cara menjaga agar budaya tetap autentik tanpa kehilangan referensi ya dengan perkembangan zaman katanya.
1: Tetap eksis ya gitu, gitu ya.
7: Iya, tetap eksis ya gitu.
4: Jangan menjadi orang lain.
1: Betul.
4: Kenapa Ambon jadi City of Music? Karena kita tidak berusaha menjadi orang lain.
7: Menjadi orang lain.
4: Oleh karena itu secara kelakar mereka sampaikan, itu orang UNESCO sampaikan begini, Lia dan Henci dan juga penanya tadi, bahwa Sopi itu Sopi saja. Sopi jangan dirubah menjadi Heineken Beer. Nah, jadi globalisasi, modernisasi bisa saja diikuti, tapi jangan lupa yang kita punya itu. Dan itu bisa dibangun dari diri sendiri, dari sesuatu yang bersifat lokal, tapi dampaknya bisa internasional seperti yang tadi saya bicara.
7: Mungkin itu, dan mungkin karena memang waktu juga ini Oke, okay. Ini terkait dengan topik nih pendekatan budaya dalam konteks internasional nih, mungkin dari Pak Roni, closing statement Pak Roni.
4: Jangan lupakan budaya, karena itu identitas kita, itu milik kita, dan pastikan bahwa budaya itu berdampak luas. Bukan bicara hanya tentang kearifan lokal saja, tapi kita bisa bangun kearifan lokal dan kecerdasan lokal sampai ke tingkat internasional dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita we have something, kita punya sesuatu yang berbeda, dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa nilai jualnya tinggi dari sisi soft diplomasi. Okay. Budaya yang bisa dilakukan pendekatan lewat musik tadi.
1: Okay. Baik, terima kasih Kak Hengci dan Pak Roni ya.
4: Terima kasih Lian, terima kasih.
1: Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya.
7: Nanti kita ketemu lagi ya. Okay. Kalau kita ketemu lagi pasti kita sudah tidak salah nih.
1: Salah penyebutan nama ya. Hengci, iya baik. Terima kasih, selamat siang.
7: Oke, selamat siang.
1: Iya. Itu tadi ya obrolan kita di Suara Budaya Nusantara barengan dengan RRI Ambon. Ada Pak Roni yang menjadi narasumber kita di siang hari ini. Kita masih lanjut ya pendengar, di balik lagi ke Jakarta. Nanti saya akan menemani pendengar seluruh Nusantara dan di Jakarta juga ya sampai jam 3 sore nanti.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Setiap hari semangat untuk mewujudkan jalan yang aman dan bebas kecelakaan bergema kuat di gedung kerucut Mapolda Kalimantan Tengah pada Rabu 13 Mei 2026. Rapat kerja Forum Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ Daerah Kalimantan Tengah tahun 2026 resmi digelar dengan mengusung tema besar, yakni akselerasi Forum LLAJ guna mewujudkan jalan yang aman, angkutan yang tertib dan perilaku yang berkeselamatan menuju zero accident dan zero fatality. Bukan sekedar rapat biasa, forum ini menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan di Kalteng untuk duduk bersama, bersinergi, dan menegaskan komitmennya nyata dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas yang masih menjadi momok di banyak daerah di Indonesia. Jadi Kalteng ini menjadi inspirasi nasional untuk menggaungkan nol kecelakaan di jalan raya. Demikian, berita Mahalo, pukul 14 waktu Indonesia Barat.

RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda kulapa hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
3: Pro 4 RRI.
4: Etalase Budaya Nusantara.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh. Aku selalu salah
3: tingkah saat tidak kamu. Sis, lihat deh. Besok ada konser nih. Ikutan yuk.
4: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
3: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
4: Ish, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
3: Hah? FOMO? Apaan tuh?
4: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
3: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
4: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
3: Terus, aku harus gimana dong?
4: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
3: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
4: Sip.

Ya, kula pahari pada kesempatan siang menjelang sore hari ini ya. Kita kembali hadirkan informasi terkait Indonesia yang kembali mendapat pengakuan internasional setelah meraih penghargaan sebagai destinasi wisata favorit dunia dari media perjalanan ternama asal Tiongkok Travel Leisure. Penghargaan ini membuktikan bahwa kekayaan alam, budaya, dan potensi wisata di Indonesia terus menarik perhatian dunia, mulai dari Bali, Labuan Bajo, Danau Toba, Mandalika, hingga Taman Nasional Komodo. Nah, pesona Indonesia ini dinilai mampu menghadirkan pengalaman wisata yang lengkap dan berkelas dunia. Capaian ini sekaligus ya memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi unggulan global di tengah persaingan industri pariwisata internasional. Jadi Indonesia ini meraih penghargaan Top Destination kategori negara dari Travel Leisure 2000.

0: Waris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.
2: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
3: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
2: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
3: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok, atau itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
2: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
3: Yang namanya juga tantangan, tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat, kalau kompetensi itu gak pandang gender, mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
2: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
4: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

Ya, kulap hari menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita cukupkan dulu kebersamaan kita ya. Karena setelah ini akan dilanjutkan kembali bersama rekan kami, rekan Suneta yang akan menemani kulap hari ya. Pukul 15, dan jangan lewatkan juga, tepat di pukul 15 kita akan hadirkan berita mahalau untuk kulap hari dengarkan dan ikuti. Dan akhir kata saya Roy Lando pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Murung Raya Kalimantan Tengah, Herius secara resmi menutup kegiatan rapat kerja daerah atau Rakerda, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga TPPKK yang telah dilaksanakan selama 2 hari tersebut. Dalam kegiatan yang dihadiri juga Wakil Bupati Rahmanto Muhyiddin, perwakilan dari unsur vertikal serta Kepala OPD. Herius juga menyatakan bahwa PKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah yang langsung menyentuh kehidupan keluarga dan masyarakat hingga tingkat paling bawah. Melihat peran strategis, Herius juga meminta agar program-program PKK harus terus selaras dengan arah pembangunan daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dengan komunikasi serta ditambah sinergi yang baik, Herius mengaku sangat yakin berbagai program yang telah direncanakan dapat terlaksana secara optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dalam sambutannya sekaligus menutup kegiatan Rakerda tersebut, Herius juga memberikan penekanan terhadap tugas-tugas tambahan untuk PKK dari tingkat kabupaten hingga desa, yaitu untuk kembali mengaktifkan posyandu di semua tingkatan, ikut program penurunan kasus stunting, sosialisasi pemahaman untuk pencegahan pernikahan dini, dan bekerja sama dengan desa dalam bidang BUMDes. Demikian saya Zuneta Montike, sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Halo Kulapahari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen, Melai RRI, Pro IJ

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

hari. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas sore Anda di program Bareng Koi ya. Dangdut adalah kita ya. 2 jam ke depan hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau hari boleh banget nih ya kita undang di line telepon, boleh bergabung langsung nih ya. Kalau hari yang pengen dengerin lagu-lagu dangdut nostalgia boleh banget nih ya di sore hari ini. Yang pastinya Suneta ucapkan terima kasih nih untuk Kulopari yang masih setia bersama kami, tentunya masih mendengarkan siaran kami melalui FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz dan aplikasi RRI Digital ya. Di sore hari ini di line telepon 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-520-1233. Boleh banget nih ya, Kulopari kita tunggu kebersamaan Anda di line telepon dan juga WhatsApp.

lagi yang pastinya Kulo Pahari, mohon maaf banget ya kalau suara saya kurang maksimal gitu ya, karena kondisi tenggorokan lagi kurang mendukung gitu. Iya, tapi semoga tetap nggak mengurangi semangat kita nih ya buat nemenin aktivitas sore Kulo Pahari. Terima kasih juga yang sudah tetap setia tadi ya mendengarkan siaran kita. Sehat-sehat selalu dan selamat menikmati program sore ini, yang pastinya program Badengkoy ya. Silahkan ditunggu kebersamaan Kulo Pahari di line telepon 0536-3235-969 ya, atau di WhatsApp kami 0811-520-1233. Di sesi yang pertama ini, Kulo Pahari, boleh ya, satu jam ke depan dia nanti juga akan ada sesi kedua. Nah, untuk Kulo Pahari jangan sedih gitu ya, kalau gak sempat gabung di sesi yang pertama, boleh digabung sesi yang kedua nanti ya di pukul 16.

Nampaknya belum ada yang bergabung ya. Kita hadirkan aja dulu satu buah lagu bersama Inul Daratistan ya. Bumi makin panas gitu ya, sesuai dengan keadaan kondisi saat ini di Kota Cantik Palangkaraya. Cuacanya panas banget ya, jadi hati-hati ya Pelopari. Pokoknya kamu jangan terlalu sering keluar rumah tuh ya, bisa sakit tuh kayak. Oke, ini dia lagu bersama Inul dengan Bumi Makin Panas untuk Anda. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Badengkoy.

di Sumetan nih ya, di program Badengko spesial request lagu-lagu dangdut. Oke. Dengar pelopak hari, sore ini waktunya kita santai nih ya, sambil ditemani lagu-lagu dangdut favorit pilihan pendengar semua tentunya yang ingin bergabung ya. Kita buka kembali di line telepon 0536 3235 969, atau di WhatsApp juga boleh ya, 0811 520 1233.

Koplo remix sampai lagu yang lagi viral di media sosial juga semuanya bisa banget ya kamu request di program kali ini. Buat yang lagi di perjalanan pulang nih ya, kelapa hari, atau lagi kerja atau masih gitu ya, mengerjakan pekerjaannya harus sampai selesai gitu ya. Santai di rumah juga nih untuk kelapa hari, ibu rumah tangga yang masihnya nih ya. Atau ada-ada yang udah pada pulang sekolah, ataupun yang nongkrong bareng temen nih ya. Yuk ikut ramaikan ya suasana dengan kirim salam dan juga request lagu terbaik versi kamu. Siapa tahu lagu pilihan kamu juga jadi teman sore pendengar lainnya gitu ya dimanapun berada. Nah, dangdut memang selalu punya cerita ya, atau cara buat bikin suasana jadi lebih hangat dan seru nih kelapa hari. Dari yang bikin semangat goyang pelan sampai yang lirik relate gitu ya sama kehidupan sehari-hari, semuanya siap nemenin sore kamu di Perempat RRI. Langsung aja kirim request ya kelapa hari dan salamnya, karena sore ini kita bakal seru-seruan bareng lewat alunan musik dangdut yang asik dan juga penuh cerita. Tetap stay tune gitu ya, hanya di Perempat RRI, radionya anak muda juga. Dan tentunya sahabat budaya. Kelapa hari ya. Berasa anak muda deh ya akunya. Oke, kelapa hari, masih kami tunggu di line telepon 0536323569 atau di WhatsApp kami 0811520 1233.

Oke, kembali kita hadirkan dulu lagu bersama Ridho Roban nih ya, yang mau lewat dengan judul Penyakit Cinta untuk Anda di sore hari ini. Ya, kalau Pak Hari langsung saja kita hadirkan berikut ini untuk Anda.

Oke, kalau hari balik lagi Sunita nih ya. Di program Badan Koi Special Request lagu-lagu dangdut ya. Di sore hari ini sudah kita dengarkan bersama nih lagu bersama Ridho Rhoma dengan Kerinduan. Semoga terhibur ya. Ini ada sudah yang masuk nih ya. Di line WhatsApp kita coba bacakan dulu. Halo Kak Penyiar Pro 4 RRI, saya Rina di seputaran Marina Permai. Wah, di seputaran RTM Milono ya, Marina Permai. Izin request lagu dangdut dong, puterin lagunya Hemerian Dani dengan Kerinduan. Ya Kak, gitu ya, buat nemenin sore sambil santai di rumah. Salam juga buat semua pendengar Pro 4 RRI yang lagi dengerin di manapun berada. Semangat terus buat penyiar yang selalu seru nemenin aktivitas kami ya. Oke. Terima kasih, semangat juga ya untuk kamu dengerin di rumah yang pastinya untuk Rina di seputaran Marina Permai ya. Oke, langsung saja kita hadirkan nih ya Merian Dani dengan Kerinduan untuk Anda semuanya ya, kelopari yang lagi dengerin siaran kita di sore hari ini. Oke, langsung saja kita hadirkan, ini dia lagunya spesial. Jangan kemana-mana ya, setelah ini kita hadir lagi dan kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp ya. Di 0536-3235-909 atau di 0811-520-1233.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Aiki Globari masih bersama kami, Perompat Suara Budaya Palangkaraya. Di sore hari ini sudah beberapa lagu yang kita hadirkan, ada dua tadi ya. Semoga terhibur, yang pastinya masih kita buka di line telepon nih ya Nu. Di sore hari ini dengan nomor di studio kami atau di WhatsApp kami juga boleh ya. Kelapa hari di studio kami 0536323599 atau di WhatsApp kami 0811 520 1233.

Baik, Kikulo Pak Heri, yang pastinya selamat sore nih untuk kamu dimanapun berada. Senang sekali nih bisa kembali hadir menemani waktu santai pendengar ya, melewat program Rekbes Dangdut Badengkoin ya. Seperti biasa nih, sore ini bakal penuh dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap bikin suasana jadi lebih asik dan juga berwarna ya. Buat yang lagi menikmati perjalanan pulang nih ya, lagi santai di rumah atau masih beraktivitas tadi gitu ya, jangan lupa stay tune terus karena banyak lagu-lagu seru yang sudah siap menghibur Kulo Pari ya. Langsung saja gabung gitu ya, kirim salam atau request lagu favorit kalian ya di line telepon kami 0536 3235 969, atau di WhatsApp 0811 520 1233.

Kemarin program ini bukan cuma soal musik ya, tapi juga jadi tempat buat berbagi semangat, cerita juga, dan kebahagiaan lewat alunan dangdut yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi jangan malu ya buat ikut meramaikan suasana sore hari ini gitu ya. Yuk langsung kirim request lagu dangdut kesayangan kamu, karena sore ini kita bakal ditemani musik yang bikin hati happy. Hanya di Perempat RRI radionya kamu ya, sobat budaya. Loh Pak Hari, ya maksudnya aku udah siapin nih satu lagu kembali. Lagunya cover gitu ya, dengan versi India, Suara Hati Ida Laila, untuk Anda semua. Semangat mendengarkan, semoga terhibur semua ya di sore hari ini. Jangan kemana-mana,

Hey sayangku, hari ini aku cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu.

beberapa hari ya di sore hari ini ya, kurang lebih 5 menit ke depan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Artinya kita harus break sejenak ya di sesi yang pertama program Badai Engkau dan Duta Dewa Kita. Nanti kita akan lanjutkan kembali di versi yang kedua, sesi yang kedua gitu ya. Program Badai Engkau yang pengen dengerin lagu-lagu dangdut boleh banget ya di sore hari ini. Ayo tuh kelapa hari. Telepon silakan untuk Anda yang ingin bergabung 0536-3235-99 atau di WhatsApp 0811-520-1233. Atau sedang ada gangguan nih kayaknya ya telepon kita, belum ada yang masuk sama sekali, kayaknya ada sedikit gangguan deh ya. Mohon maaf banget gitu ya, di sore hari ini kayaknya lain telepon ada sedikit gangguan. Semoga saja nanti masih bisa gitu ya, bisa baik kembali gitu ya, normal di sesi yang kedua nanti. Agak kelopak hari, ada lagu bersama siapa nih yang pastinya judul, dengan judul Kau Anak Haji, Aku Anak Penjudi. Untuk Anda berikut ini langsung saja kami hadirkan untuk Anda spesial.

Lopari SMPN 1 Muara Teweh kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau PLS3N tingkat Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah pada 11 hingga 12 Mei 2026. Kepala SMPN 1 Muara Teweh Maslan mengatakan kegiatan yang menjadi wadah pengembangan bakat, kreativitas serta potensi siswa di bidang seni dan sastra tersebut. Kontingen SMPN 1 Muara Teweh berhasil meraih sejumlah gelar juara dari berbagai cabang lomba dan menjadi salah satu sekolah dengan capaian terbaik di Kabupaten Barito Utara. Adapun prestasi yang berhasil diraih yakni juara 1 dan harapan 1 cabang Pokal Solo, juara 1 kreativitas musik tradisional, juara 1 ensemble campuran 3 alat musik, juara 1 dan juara 3 menulis cerita, juara 1 pantomim, juara 2 tari kreasi, serta juara 2 ilustrasi. Menurutnya prestasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh siswa untuk terus berkarya dan mengembangkan potensi diri, khususnya di bidang seni dan sastra. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Muhammad Imam Taufik turut memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih SMPN 1 Muara Teweh dalam PLS3N 2026. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

di WhatsApp 0811 500 0240. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita datang.

Hai Kiku Lapa Hari. Semoga selalu dalam keadaan baik nih ya, dan tetap semangat jalani hari sore yang santai gitu ya. Paling pas ditemenin lagu-lagu jangdut pilihan yang siap menghibur dan menemani aktivitas pendengar semua ya. Agak lupa hari di sesi yang kedua ini, di program Badengko Special Request Lagu-Lagu Dangdut, kita buka kembali di line telepon 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-520-1233. Silahkan untuk pelapa hari yang pengen gabung, pengen ikutan ya. Nampaknya ada yang pengen gabung cuman gak masuk gitu ya. Dari tadi tuh udah ada masuk cuman gak muncul gitu. Mungkin ada kendala teknis sih ya, pelapa hari.

Iya, kembali lagi nih ya untuk pendengar Pulau Pahari di program Request Dangdut ini. Tempatnya pendengar bebas request lagu favorit dan kirim salam gitu ya. Buat orang-orang tersayang tentunya. Mau lagu yang lagi viral ya, yang lagi klasik juga boleh ya. Yang penuh kenangan ya, sampai koplo juga bisa nih ya. Yang bikin suasana makin hidup. Semuanya bisa diputer gitu ya. Bisa banget ya di sore hari ini, silakan. Buat Pulau Pahari yang lagi di perjalanan kembali nih ya, pastinya nih jam 4 sore ini udah pada jam pulang kerja biasanya kalau di instansi pemerintah ataupun swasta ya. Nah, untuk Pulau Pahari yang sudah di jalan nih ya, selamat sampai tujuan, sampai ke rumah gitu ya. Hati-hati di jalan. Ya, pastinya gak usah apa ya, walaupun capek lelah ya, tetap harus berhati-hati gitu ya. Hadirkan kembali lagu berikut ini, ada Tessa Panjani dengan Basah Cintaku. Seperti apa lagunya? Kita dengerin bersama aja nih ya, lagunya berikut ini untuk Anda spesial.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian. Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati. Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu. Bading koi.

Lagi Sunita nih di program Berengkoi spesial request lagu-lagu dangdut untuk Anda di sore hari ini, kurang lebih 30 menit ke depan waktu kita kelapa hari. Silakan ya, masih kita buka di line telepon atau juga WhatsApp nih ya, di line telepon 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 520 1233.

Gimana nih kabarnya Mama Lili di seputaran Kalibata? Semoga saja di sore hari ini senang banget nih ya, kita hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda menemani aktivitas sore kamu ya. Kulapa hari awasnya sedang yang berjualan nih ya di pinggir-pinggir jalan kota gitu ya, di seputaran kota cantik Palangkaraya. Oke, yang pastinya jaga kebersihan dan semoga jualannya laris manis ya kulapa hari. Oke, kita hadirkan aja dulu lagu bersama Taufik Umar dengan Rahasia Hati untuk Anda berikut ini. Semoga terhibur.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
2: Kalimat bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Lomar, dimanapun Anda berada, gak kerasa banget udah hampir di penghujung acara, kurang lebih 2 menit ke depan. Yang pastinya kami ucapkan terima kasih yang sudah setia nih ya bersama kami di program Badengkoy, spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia. Jangan lupa untuk Kelompok Hari bergabung kembali besok ya, bagi Kelompok Hari yang gak sempat hari ini nih yang pada sibuk banget gitu ya. Besok kita akan buka kembali di program Badengkoy, spesial lagu-lagu dangdut Indonesia ya. Di jam yang sama tentunya di pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pokoknya jangan kemana-mana, kami masih hadir dengan rangkaian informasi budaya dan juga lagu-lagu daerah untuk Anda. Berikut ini kita akan jelang pukul 17 ya waktu Indonesia Barat, akan ada berita mahalau dan juga informasi wisata yang ada di Nusantara ya di pukul 17 nanti. Dan juga akan ada kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, Kelompok Hari, kita akan jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Kelompok Hari Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah terus berupaya memperkuat peran tokoh adat di daerah setempat dalam mencegah ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau 2026. PLT Kepala DLH Palangkaraya Untung Sutrisno mengatakan penguatan peran tokoh adat menjadi kunci dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla karena mereka memiliki pengaruh sosial yang kuat di tengah masyarakat. Tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai budaya, tetapi juga mereka sebagai penggerak kesadaran kolektif untuk menjaga hutan dan lahan. Untuk juga mengatakan kearifan lokal perlu dioptimalkan sebagai instrumen pengendalian karhutla, terutama melalui aturan adat terkait pengelolaan lahan dan juga perlindungan kawasan hutan serta penerapan sanksi. Sanksi adat bagi pelanggar dapat menjadi kontrol sosial yang efektif. Kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat perlu diperkuat melalui pelibatan aktif dalam patroli, sosialisasi, hingga penyusunan kebijakan mitigasi karhutla di tingkat desa. Tokoh adat juga dapat menjadi jembatan edukasi kepada generasi muda mengenai dampak ekologis dan juga ekonomi akibat kebakaran hutan. Demikian, saya Sunita Mantikei. Sampai jumpa pada berita malam pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Halo Pak Semendiai, saya Titik Surya SPD.
3: Dan saya Iruk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah
2: sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
3: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.
4: Aduh, aku tuh pengen berprestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
5: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
4: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
5: Justru, mau atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
4: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
5: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ kemampuanmu pasti berkembang.
4: Kamu gimana Nat? Udah konsisten olahraga?
5: Nah itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung supaya sama-sama jadi lebih baik.
4: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
5: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
6: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Globe Hari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di sore hari ini. Globe Hari, kami akan hadirkan informasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur nih, yang menatap kesunyian tebing pantai di Watu Parunu. Globe Hari, Pulau Sumba yang merupakan salah satu pulau yang menjadi bagian dari wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur ya, menyimpan banyak sekali potensi wisata ya, wisata pantai dengan kondisi alamnya yang tidak kalah indah jika dibandingkan dengan pantai-pantai lain di Indonesia. Dari sekian banyak pantai di pesisir Pulau Sumba, Pantai Watu Parunu yang berada di sisi paling timur Pulau Sumba merupakan salah satu pantai yang memiliki panorama alam yang indah. Pesonanya mampu mengundang para wisatawan untuk rela pergi ke pantai ini yang jaraknya sangat jauh dari kota Waingapu hanya untuk singgah dan bersantai menikmati suasana sore hari gitu ya, suasana sore hingga matahari tenggelam gitu ya. Pantai Watu Parunu berada di wilayah desa Lain Lanci, Kecamatan Wula Waijelu, Kabupaten Sumba Timur. Untuk mencapai pantai ini, para pengunjung harus menempuh perjalanan sejauh 135 km dari pusat kota Waingapu. Waingapu gitu ya. Terkesan jauh memang. Namun rasa lelah yang dihasilkan dari lamanya perjalanan akan langsung terbayar ketika tiba di pantai tersebut. Hamparan pasir putih di sepanjang bibir pantai serta aksi dari ombak yang berteriak kencang menjadi obat penghilang rasa lelah dan bosan untuk Globe Hari. Oke, nanti kami hadirkan kembali informasi selengkapnya untuk Anda. Jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Lagu religi selami ya untuk Globe Hari. Kita akan jelang juga dikumandangkannya sholat azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Royal Ship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekadar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia seharusnya dikenal.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kasih dengan informasi untuk Anda terkait menatap kesunyian tebing pantai di Watu Parunu di Nusa Tenggara Timur nih ya. Tebing batu putih yang berada di ujung timur pantai ini menjadi salah satu ciri khas pantai Watu Parunu Kulau Pari. Tebing ini terbentuk dari susunan beberapa jenis bebatuan. Bentuk tebing yang meliuk-liuk terbentuk karena proses alam. Ibarat sebuah lukisan Tuhan yang terukir indah di bagian ujung pantai. Ketika air pantai sedang surut, tebing batu ini dapat dicapai dengan melewati batu berlubang yang berukuran cukup besar. Nama Watu Parunu sendiri berkaitan dengan fenomena alam batu berlubang yang menjadi kekhasan lain dari pantai ini. Setiap orang melewati batu berlubang akan berjalan melintasi batu tersebut dengan menunduk, sehingga warga sekitar memberi nama

tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian informasi wisata ya, info dan budaya untuk Anda. Jangan kemana-mana, kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Jumpi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

ajang Festival Budaya Isen Wuleng FBIM tingkat provinsi tahun 2026 di Palangkaraya dengan mengirimkan 105 orang kontingen. Wakil Bupati Kapuas Dodo saat melepas kontingen di Kuala Kapuas pada Rabu hari ini mengatakan, selama mengikuti FBIM, para kontingen harus tetap menjaga kekompakan, kesehatan dan sportivitas. Menurut dirinya, semangat, kebersamaan dan persaudaraan serta persatuan sangat tercermin dalam budaya serta kearifan lokal Kalimantan Tengah, sehingga mampu mendukung perkembangan budaya dan pariwisata di suatu daerah. Ia pun mengingatkan bahwa dalam setiap perlombaan sudah barang tentu, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Untuk itu bagi yang menang jangan bersikap sombong dan yang kalah tidak patah hati, semangat tetap berjuang. Sementara itu pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disbud Parpora Kabupaten Kapuas Budi Kurniawan menyampaikan, seluruh peserta yang diberangkatkan merupakan para pemenang lomba pada Festival Budaya Tingang Menteng Penunjung Tarung Kuala Kapuas. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau di pukul 19 waktu Indonesia.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
2: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
3: Uy ma, unah ya sinde lah. Ika mah ining radio jikau na.
4: Heh, aki kunyai sekalinya. Yebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
3: Kai au. Ewe
4: ya tuna TG jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
4: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi. Nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nah nyai.
3: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya endah itu.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Pak Ari, balik lagi ternyata nih ya dengan informasi pesona budaya Borneo. Cuma malam hari ini ya, kita menuju ke Kalimantan Selatan, ada Pulau Kambang. Wisata alam kerat liar di Kalimantan Selatan nih Pulau Pak Ari. Pertama kali mendengar kata Pulau Kambang, yang terbayang di kepala adalah sebuah pulau yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis bunga. Penasaran apakah pulau ini benar-benar memiliki beragam macam tanaman, Pulau Pahari? Ya, terletak di sebelah barat kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pulau Kambang ditetapkan sebagai salah satu hutan wisata. Pulau Kambang yang termasuk di dalamnya wilayah Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito, Kuala, ternyata merupakan habitat bagi kera berekor panjang atau monyet. Konon katanya, apabila pengunjung sedang beruntung gitu ya, beruntung juga dapat melihat kemunculan kera berwarna putih Pulau Pahari. Kawasan Pulau Kambang ini berjarak sekitar 1,5 km dari kota Banjarmasin dan dapat ditempuh menggunakan perahu kelotok sewaan sekitar 15 menit lamanya menyeberang dari dermaga. Pengunjung akan langsung disambut dengan kera-kera yang lincah dan sangat agresif. Ya, Pulau Pahari, konon cerita dahulu kala Pulau Kambang ini berasal dari kapal Inggris yang dihancurkan oleh orang Bayaju atau Biaju pada tahun 1750-an atas perintah Sultan Banjar. Dan kemudian puing bekas kehancuran kapal tersebut ditumbuhi pepohonan dan berevolusi menjadi sebuah pulau yang didiami oleh sekelompok kera. Dan konon katanya pulau kelompok kera ini tersebut dipimpin oleh seekor kera yang sangat besar dan berwarna putih. Pengunjung Pulau Kambang dapat membeli sebungkus kacang yang dijual di depan gerbang wisata untuk menarik perhatian kera sehingga bisa melihat lebih dekat kawanan kera tersebut. Di kawasan hutan wisata ini juga terdapat altar dengan lambang dua arca kera berwarna putih atau Hanoman yang digunakan sebagai tempat meletakkan sesaji para penjaga Pulau Kambang. Ingin merasakan sensasi berada di tengah gerombolan kera, cobalah berkunjung ke Pulau Kambang di Banjarmasin ini. Pulau Pahari, nanti kita lanjutkan kembali informasi menarik lainnya. Selain di Pulau Kambang, ada apa lagi di Kalimantan Selatan? Tentunya kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda informasi menarik lainnya sesaat lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
3: Mengenal ritual unik di Indonesia.
4: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

ya, dan ini merupakan informasi terakhir kita ya di program Pesona Budaya Borneo. Tadi kita sudah menuju ke Pulau Kembang ya, wisata alam kerak liar di Kalimantan Selatan. Kali ini kita menuju ke Gua Batu Hapu, Binuang, Kalimantan Selatan ya, masih dari Kalimantan Selatan Pulau Pahari. Tidak hanya pesona keelokan aliran sungainya saja, ternyata Kalimantan Selatan juga memiliki pesona alam lainnya serupa atau berupa gua alami. Berupa gua yang terletak di Desa Batu Hapu, Kecamatan Hatungan, Tapin, Kalimantan Selatan. Diasi oleh stalagmit ya dan stalagmit di dalamnya menjadikan keindahan Gua Batu Hapu ini menjadi menarik para wisatawan untuk mendatangi dan membuktikan sendiri keindahannya. Namun di balik keindahannya tersebut, asal-usul terjadinya Gua Batu Hapu ini masih menjadi misteri. Terlepas dari cerita mitosnya, keindahan Gua Batu Hapu tetap menarik untuk ditelusuri setiap jengkal keindahannya. Berada di tengah-tengah pegunungan, menjadikan suasana di sekitar gua ini terasa sejuk dan asri. Sebaiknya pengunjung membawa senter ya, atau headlamp, untuk menyusuri gua ini. Sebelum masuk ke dalam, di mulut guanya yang cukup besar ini sudah terdapat tangga beton ya, yang menghubungkan atau terhubung gitu ya, guna mempermudah para pengunjung untuk masuk ke dalam gua. Kesan pertama yang pengunjung rasakan ketika memasuki gua ini mungkin agak sedikit menyeramkan ya karena gelap. Namun ketika sinar matahari mulai masuk, agak siang gitu ya, menyinari kegelapan gua, ini barulah pengunjung merasa atau dibuat takjub gitu ya dengan hiasan stalagmit dan stalaktit di dalam gua. Itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo untuk Gua Bahari di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, masih ada informasi Pesona Kerumut ya, satu jam ke depan menemani aktivitas Gua Bahari. Jangan kemana-mana, masih kami temani dengan sajian lagu berikut ini.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

Globari, Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Barito Utara Kalimantan Tengah, R. Firmansyah Suwon, memperkuat sinergi dengan insan pers terutama Organisasi Persatuan Wartawan PWI setempat pada Coffee Morning. Menurutnya, sebelum dipercaya menjabat sebagai Kejari Barito Utara, dirinya bertugas sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Selama 32 tahun mengabdi di institusi kejaksaan, dirinya telah banyak mendapatkan pengalaman dalam penegakan hukum dan pelayanan publik. Kejari juga menegaskan ke depan, Kejaksaan Negeri Barito Utara akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat keterbukaan informasi publik melalui sinergi bersama media. Ketua PWI Barito Utara Denny Haryadi menyambut baik kegiatan Coffee Morning sebagai langkah positif dalam mempererat hubungan antara kejaksaan dan insan pers di daerah. Menurutnya, sinergi antara kejaksaan dan media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang edukatif, akurat, dan berimbang kepada masyarakat. Ia berharap komunikasi dan hubungan baik yang selama ini terjalin dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan melalui kolaborasi yang positif dan saling mendukung. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau selanjutnya. Selamat malam, sampai jumpa.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara. Siapa saat bahagia?
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Selamat pagi, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Menit ke-7 lepas pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita masuk dalam rangkaian pesona Karungut ya. Diawasinya nanti malam akan ada kesenian daerah Karungut klasik yang langsung kami hadirkan live studio drama ya. Dari studio drama. Jadi jangan lewatkan nanti di pukul 20 itu ya. Selamat pagi, sesaat lagi akan ada Karungut ya bersama Hendra Rungan dengan Katulas Andi. Dan di menit ke-30 nanti juga akan ada informasi cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya. Selamat mendengarkan.

0: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
1: Loh, kenapa Sis? Gak semangat gitu?
0: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
2: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
0: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
2: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
0: Hah?
2: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
0: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
3: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
4: Stop Judi Online.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Selamat hari, Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Sudah tersambung di ujung telepon Prakirawan BMKG Palangkaraya langsung saja. Halo, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
1: Silakan Kak untuk informasi cuaca di malam hari ini, tentu saja berlaku untuk esok pagi.
2: Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam, Pelopahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari, Kamis 14 Mei 2026. Dimulai pada pagi hingga siang dan sore hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian menjelang malam hari hingga tengah malam, diperkirakan hujan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah, kecuali di wilayah Kecamatan Rakumpit bagian utara dan sebagian wilayah Kecamatan Sebangau bagian selatan yang diperkirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara, pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55% hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi Kulopahari, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya. Dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sekolah pagi pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Lian sudah menghadirkan informasi cuaca untuk Kulopahari. Tentu saja berlaku untuk besok pagi ya Kulopahari. Oke, kembali kita hadirkan nih ya untuk Kulopahari. Kali ini Karungut bersama Mista Mita dengan Bawin Dayak untuk Anda. Berikut ini.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
3: Lopari, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini tentunya. Gak kerasa banget ya kebersamaan kita hampir di penghujung acara. Dan kebersamaan kita gak ke pukul 20 waktu Indonesia Barat, itu artinya 15 menit ke depan. Saya harus pamit nih ya Lopari. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada rekan kami Cecilia untuk menemani aktivitas malam Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa, setelah ini juga di pukul 20 akan ada program kesenian daerah Karungut ya, seperti biasa program yang Anda tunggu-tunggu tentunya di Perempuan RRI Palangkaraya. Saya Sineta pamit, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Tinggi so, bayi so, sejenis apa itu?
1: Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Tapi selamat lingkungan alatnya selam sewujud kerendam melempang Adil Katalina Bacar Minka Sargabas Sengat Kajubata Arus Arus Arus. Ya, selamat malam Kulapa Hari. Senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulapa Hari pada malam hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dan Kulapa Hari, kita bertemu lagi di Rabu malam, saatnya menemani kamu bersama dengan kesenian daerah Karungut yang akan ditemani oleh Sanggar Guru-Guru Kalteng Harati Berkah. Nah, Kulapa Hari, dengan ini juga kami hadirkan kesenian daerah Karungut untuk kamu.

Basengat, Kajubata. Arus. Terima kasih akan YT operator Ike, YT akan Ike, Obe kate. Obe. Ya. Matendai, terima kasih Kia akan akan Ike Anissa selaku penyiar lah. Matendai akan akan Ike itu Ebe Ara tu nak dapat nara. Obi, Obi, oh ya ya. Selamat malam Ken lah, semoga kita uras kita yang sundau dengan dalam keadaan dari gas biti bereng kita. Amin. Oh Ike, kita ge hadir melai huang yaitu siaran huang RRI Palangkaraya tu huang nara itu na propire proepat. Yo proepat yete lumayan ni arek biti nikah malam tu arek ke jemang ngarungut tampilah mungkin uras mangarungut tu kare bara as pajet urang ngarungut uras eh mudah-mudahan kawal jebeken tau kya mungkin masih hong jalan tau dumahkan hetu mbak Ike yete siaran kesda tu oselu bara halo.

0: tua ikei. Ite semata malam pelok.
1: Semata malam kanda.
0: Ya, masih naik tege. Ite hari itu ngerti di. Ite guru melai SMP 14 lah, hong jalan lintas ini itu. Ya. Semata malam ngerti di. Ya, elak je galak-galak wad anu di. Masih naik tege. Ite andike titik surya. Hapan kerudung bahandang, labung bahandang ampi itu malam tu. Pan batik bahandang kya. Tahu nara je pendak ada ugite. Selamat selamat malam ding titik. Itu jepunas anu kya pakar kya. Batena tege akeun ike yete puna rutin ye tapi puna tiap anu ye tiap siaran tu pasti tege mohon ampi ye hotono. Yete akeun ike aska lah. Ya, selamat malam kan. Sesar anu ye ngacapi sesar bahalapau. Sulak kena tena wi pehelenge ko heka. Ya tahu nampi kan. Batenai akan akan ike atau esok di itu nah Januar. Sat malam Januar. Pala halap ge rungot kareh lah. Angat lu anu angat lu rajin nyene ha. Yo. Maste tege bawi ije bahalap hayak due tu cantik jelita tu si kembar tu. Yete Nanda dengan Indi. Sat malam kan. Ya. Sama-sama malam uras, semoga itu harus berikas dan aku kia selaku jimit acara tu mungkin uras ketahuan gitu jadi dosa aku nyebut arang ku. Suara aku jadi kesenang gitu. Itu hendak selu para ku menabe ku lajelahan jibeken, itu hendak menyenai hijik kerungut helu lah. Yete kila pembuka akan itah malam tu, yete bara akan itah Januar dengan judul Tanda Kota Palangkaraya. Ya, silakan. Tabe-tabe lu, Januar. Tambim.

namanya nih Au Krungut Jetek. Siaran nih Kei Hong Hamalintung. Hello bara atau hello bara Nanda dan Indi, menyiap arep hello atau menggau judul Krungut. Aku hendak menyampai Yete tabe hello, terutama akan

Baga, Oras Brigas, dan Oras Terhibur menyanyi awak kerungut tu. Mas Tainai akan kakak bapak ita atau singgung melalui Bukit Hinduk. Semoga ikam hining kak lah. Salam cak akan kakak Duita. Mas Tainai akan yete kawal ku pengan atau bapak oneng do oneng. Aku bebe yang duit melai. Semoga yang duit tiga nyanyi kerungut tu. Dan yang duit tahu terhibur kia. Biarpun melalui para kayu lah mungkin hining yang duit. Mas Tainai akan kekawalan yete Igot, Mangge, Munding, Todon, Kini, Seniati. Semoga kita nurus mehining awike itu.

ketun di manyene hao karungut hang malem tus maga ketun uras yete terutama terhibur sanang ate pikiran ketun abang jahaban nang kere haban yo berigas uras yo tege belai kuman yo kuman kang kuyau berangai akan je jatun duit tan arek duit ta mudahan itah uras arek rejeki lah penting kesehat berigas panjang umur gitu je helu tah nolah soal duit tege kedue heralah.

kaget lagi enggak judul lah pergi ayo nambet yo yete aku nak menabe hinai lah yete terutama akan induk kumelai tumbang terusan semoga induk kutu berigas tarus dan ditangku ye berigas uli kare menanjung dari macam aku bersyukur nah, dengan hatala dia tahu nengak kerigas ke abas biti bering akan induk kutu kuteki akan kawan adik kujaragu ye semoga ewe urus berigas ya dan uras kele para

0: murid lah.
1: Akan murid.
0: Ayo, ayo. Ya.
1: Ya, terima
0: ini
1: kasih
0: kawan-kawan siswa-siswi lah.
1: Ya, kakak aku Indopia, Inan Bansen, berat kembang terusan, Eja Bawi, Bajeta.
0: Ya, tentu.
1: Ya, hayak aku bang jadi suara.
0: Yo,
1: ya, bang. Bang, karjelahan baca.
0: Kerubang.
1: Ya.
0: Lambung bengi, ya. Kita kangen sampai benteng-benteng gini.
1: Sehelu pada aku menyampai kerungotu, aku menabai umah, jati gemelah umah, uka umah itu berikan selajur, letik ke atau napa hari.
0: Melumah aku yang kok?
1: Melai gelagah.
0: Oh, melai gelagah. Kau pulang keraya aja melumah aku.
1: Ya, melai umat gelagah.
0: Ya, salam minat lah.
1: Ya, kak umat itu abdi gak salah jur.
0: Kere, tel tanggap dia petian ke murik.
1: Ya. Lima tehindai, akan tuan dapat hari, akan bapak Ica, iwan kia jebakas tiwahong. Lewu tahwa penahun ke gelagah, uka abdi gak salah jur, dan sukses uang kera acara sampai selesai.
0: Min.
1: Ya. Lima teh akan indokari iwan hanak ya. Ya oka tau terhibur akan tuna jalahan. Ya. Di hangke bebek kan sangir kya lah akan anak putri kya tege mele huma. Ya hang amalen tu oka tau terhibur kya mining saran ke. Akan duduni ewen je tege mele ka begawi hang kue hi. Ya kami hining ya kue tege tuna jalahan je doli kunyo tije perije hang bebek mining saran ke hang amalen tu. Aku tu ngarungut dengan judul Pampeteh Guru.

tua akan anak sakula. Semoga anak sakula teh tahu menyeneh ha guru mele sakula abi mele sakula teh guru jadi indu bapa ben guru. Mun buli huma indu bapa jasri dah. Jadi semoga ewen teh belajar dengan bujur buah. Elak sampai tege nampak masalah dan elak sampai kelahi ke jama. Karena ketun teh akan masa depan bangsa kute ilah kesah teh. Jadi semoga ketun je masih sekolah teh, ya sekolah bujur-bujur. Apalagi kalau indu bapak teh, ya istilah teh baya-baya abi kehendak inya kula anak jadi anak jeriana. Jadi kele seneh au tingak ajar indu bapak. Indu bapak je meleh huma tingak ajar guru mele sekolah. Ya wi aku tuh mantan guru kya. Jadi ketawa ngoke isut-isut lah. Jadi semoga ai ketun je masih sekolah teh ela sampai melawan ulu bakas kute inti teh. Narai kuan ulu bakas teh numu nih amun puna di teh bahalap. Jadi je papa nganan je bahalap duan.

Indu Deni. Semoga kita nos mining dan akan nanti kunor Indu Epin. Semoga sehat berigas selalu ding lah. Kita kareka haban kepihak penyakit. Amin.

lain mendak salah tu lah. Ben dua anu ngah rumah tutup bin. Sana tu na dau anu di narai kuang kuna berdua. Ben dua yeti miri bin mendak salah ngah rumah tutup. Aku hendak mencuba ngah rumah ta yete dengan judul Talingau Janji.

Kelahiran Kalteng, hidup Kalteng. Oh ya, hidup memang Kalteng, hidup Jaya Kalteng. Terima kasih Mina Nala, Inando Heri, Sipken, pendengar setia. Yo Mina, terima kasih Mina lah. Sampai salam dari Lampung sampai sudah Pelangkaraya. Harus tegi. Kartidi, lumas tu Kartidi. Hello pada Pahari Kartidi mengarungu taku hendak menabe hinda ye te akan Pahari kula jalahan masih setia huang baun HP atau huang baun radio lah. Kan jahapan radio.

sanang puno bahagia ingat ko pay heaven lah. Elang nyang melody miop de. Tu. Ah. Oh, kita langsung ilah. Ha, Kartini ngarungut tender judul tadi.

0: Lampung.
1: Ya, sekedar melajur ubi, mencoba mengerungut.
0: Ini ketua kami. Nah.
1: Menabe kare pahari kula jalahan, terutama senior Ike yaitu Sungut Ipai.
0: Lahir Melampung jagoan.
1: Aku lah ketemu tawe mun salah-salah aku mau sambil
0: ya, salah, masak sambil. Ya.

0: ketingan camba tumo manggu
1: ya batik ieu
0: petak bahandang ketingan kebon bangu kesungan betung menyampai ka tabe akan pahari ita yete lele hong tumeliting yete budi lah budi panggu lete tentang kia merasa mulai hong tumeliting ngurmut kia tu dia gak tahu ngurmut belajar sambil ngat are herak mulai umblekung jatun je berbure itu.
1: Jauh jadi bila berbure.
0: Jadi mungkin tau sela-sela kerela ketentawe sekadar menghibur dan melestarikan budaya kita Kalimantan.

Ayete menyampai je kerungut dengan judul Kapasi Metu Tabela. Oh, jite te memang kerungut di imbit kartidi te yete aku cuma nampak lah. Abi aku menampak te sesuai dengan kehidupan ku bihin. Jadi memang ya memang bujur. Ya bapak aku temelihi ke yete nyelu hanya puluh dan aku masih SMP. Yo, jadi terima kasih dan Fahri Kartidi je menyampai hindai ke rungote. Sersua beken hindai. Beken ya sersua. Semoga memang tege ya sersua tege kia. Memang ia menampak akang ku kia tege. Dikau puna ayung ku dikau puji ku rekaman melai Eka Lantejul. Terima kasih akan Fahri Samandiai jite ge mehini ngau ku rungote. Semoga jite akan penyang ita belum. Ila ita putus asa, biarpun ita jatun bapak, jatun induk, ita tetap jete berdoa. Semoga ita tahu belum kila uluh kia. Dan aku tu bersyukur kia, kehendak ku te jadi guru te tercapai kia ampi. Yo, jadi narai kuang ku te dia sia-sia kia, aku menampak kerungut te. Jadi semoga ih uras tahu akan penyang pemilu ita sepanjang-panjang. Oh, kita hendak menyeneh naik je kerungut ya tebara Andi ta titik surya. Ya tu nulu tu, hendak bebe tu.

0: itah manyene hindai je krungut ya teh bara Harita Titik Surya ya teh dengan judul Penyakit Rindu ciptaan almarhum Bapak Sersua. Ya,
1: terima kasih. Saya lu beraku ngarungut aku nyampe salam helun ya teh pertama akan seluruh kepala seluruh guru-guru SDN Jahben Penarung dengan kepala sekolah. Matetinai jika due akan anakku Jemele Depok. Mudahan anakku tuh sehat barigas selalu dan uras tercapai cita-cita. Matetinai akan kakakku Indo Atini Jemele Jakarta. Mudahan kakakku tuh barigas sehat ya. Matetinai akan Indu Budi Jemele Lewu Sigi Tege Male Ie Manyuhuk Menyenggol. Tu iku nyenggol ikau Mele Sigi. Akan seluruh keluarga aku Jemelai Kuala Kurun atau Gunung Mas. Aku ngarungut dengan judul Penyakit Rindu ciptaan almarhum Sersua.

0: keluargaku dengan anakku Melai Jawa kan nih, dengan kakakku. Pokoknya rindu urasa dengan keluargaku, bukan rindu dengan siapa-siapa lah. Jadi lah salah paham.
1: Oh, kute kerungut nyampai awi yete andi ke titik surya yete rindu kuatana penyakit.

abang je rindu dengan FBW uka tau rumah. Ya, tau rumah kan itu terutama rindu kerungut lah, mbak ngerungut. Ha, uka tau rumah guang RRI itu baik ke mengerungut. Waktu ta masih tege kurang lebih 15 menit.

Init lah. Ako hendak cuba na mga rungot. Ayun yung ano to. Katuwa to mga rungot to. Yata dengan judul Belum Susah. Ha. Ujatun jepuji jim belum sanang tu lah. Pasti suara susah lo. Harun sanang.

0: Seperti telah kita dengarkan bersama kesenian Karungut, dan terima kasih kepada Mina Enun, Mina Titi, dan Mama yang sudah menemani kita dari Sanggar Guru-Guru Kalteng Harati Berkah. Dan Kolab Hari, sampai jumpa di hari Rabu selanjutnya menemani kamu bersama kesenian daerah Karungut pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saya Cecilia akan menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Info dan Musik.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

100K di media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI.
3: Etalase budaya Nusantara.
4: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi Tambun Bungai ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

Tanggaring berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing antara langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kasambuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bauhat rentai yang kebilan bawak, babaner gerantung, batalajuk bunuh, habatang gandang garing, baupak timpung sangkarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, mamuak lemiang bogaring belum, hapalapah dandang tingang, mamutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, mamantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, yaitu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatta Lalangit

0: kepada manusia, maka suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang Batang Garing dari sudut pandang seni dan budaya, Batang Garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan yang maha kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah Batang Garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi Batang Garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini. Itu saja yang untuk Batang Garing.

0: Batanggaring menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batanggaring merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batanggaring juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batanggaring merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama antara suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itu suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan, dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batanggaring ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng, dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batanggaring ini juga dapat Batanggaring ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batanggaring tersebut. Yang kemudian juga Batanggaring ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batanggaring sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama, sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batanggaring itu, karena Batanggaring itu bukan sekedar pohon biasa, walaupun gambar atau ornamen dari Batanggaring itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batanggaring sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batanggaring atau gambar Batanggaring tersebut sangatlah baik, karena Batanggaring memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang logis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batanggaring di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan Seperti itu karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yang itu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan dangtingang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki yaitu bungking kayu erang tingang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danumnya lengkaringan belum, yang menyebabkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi, dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

sedang berbincang dengan Lisa di sebuah restoran dekat dengan rumah mereka. Tommy dan Lisa adalah dua orang remaja yang patuh pada orang tuanya masing-masing. Tak lama kemudian, datanglah Sinta yang merupakan sahabat mereka juga. Namun, Sinta ini adalah remaja yang tidak memperhatikan dan sering membantah perintah orang tuanya.

0: Kenapa kok kelihatannya lagi serius banget?
1: Gak ada apa-apa. Cuma si Lisa nih cerita kalau kemarin dia disuruh ibunya beli kebutuhan rumah, tapi dia lupa.
2: Iya, Sin.
0: Terus kenapa? Masalah gitu aja jadi kayak serius banget buat kamu. Santai aja. Ini menunya kita pesan makanan dulu deh.
2: Ya iyalah, kan kasihan ibu sudah menunggu di rumah lama. Tapi aku justru lupa beli kebutuhan rumah yang dia pesan. Aku kok jadi gak selera makan ya, kalau keinget kejadian kemarin.
1: Nah betul itu, harusnya kamu gak sering lupa dengan perintah orang tua.
0: Halah, gitu aja dipikirin. Kalau cuma lupa gitu aja aku juga lebih sering. Gampang saja, nanti ibu kita juga bisa beli sendiri. Suruh ngantar saya kamu aja kan beres.
1: Kok kamu kayak gitu sih, Sin? Ya udah seharusnya dong Lisa menyesal. Dia kan gak memperhatikan perintah orang tua.
0: Namanya juga lupa, mau gimana lagi? Masa semua perintah orang tua harus kita ikuti? Tidak juga kan?
2: Ya harus dong, Sin. Kalau orang tua sudah menyuruh, kita harus laksanakan. Itu kan salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah membesarkan kita dengan susah payah.
0: Ya itu kan tanggung jawab mereka. Kita juga tidak minta dilahirkan di dunia ini kan?
2: Astaga, Sin, kamu harus merubah sikap kamu. Ingat, jangan sampai jadi anak durhaka. Nanti hidup kamu justru bisa susah karena melawan orang tua.
1: Nah, benar itu. Jangan sekali-kali berani sama orang tua. Jangan sekali-kali kamu berani melawan perintah mereka.
0: Iya, aku ngerti kok. Aku sadar. Oh Tuhan, maafkan hambamu ini yang selalu merepotkan kedua orang tuaku. Aku sadar, aku terlalu banyak dan sering menyakiti hati mereka dengan ucapanku yang kasar ini dan tidak tahu berterima kasih.

hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan perbuatan yang sangat baik. Keberadaan orang tua bagi seorang anak ibarat sebuah pohon dan buahnya. Tidak akan ada buah tanpa pohon. Dan kuranglah bermanfaat sebuah pohon tanpa buah yang baik. Oleh karena itu, hubungan antara orang tua dan anak mestilah menjadi sebuah hubungan yang harmonis dan saling melengkapi. Orang tua memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama. Setiap anak memiliki kewajiban untuk berbuat hormat dan patuh terhadap kedua orang tuanya. Kasih sayang yang tulus yang diberikan orang tua tidak akan mampu dibayar dengan uang oleh seorang anak. Oleh karena itu, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan orang tua harus dibalas dengan kebaikan. Kasih sayang dan pengorbanan yang serupa, meski tidak sebanding. Demikianlah mini drama persembahan RRI Palangkaraya.

0: Bagi penyuka sejarah dan budaya peninggalan kerajaan di masa lalu, tentu menjadi salah satu destinasi yang wajib didatangi apabila Anda sedang jalan-jalan ke Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Anda diwajibkan mampir di Pangkalan Bun. Pasalnya, di daerah ini ada Istana Kuning, salah satu jejak sejarah dari kerajaan Kutaringin yang masih tersisa hingga sekarang. Tentu ada sejarah panjang dari berdirinya Istana Kuning ini sendiri, yang tidak lepas dari terbentuknya Pangkalan Bun, ibu kota Kabupaten Kota Waringin Barat. Mari kita dengarkan sejarah singkat terbentuknya Pangkalan Bun dari Bapak Gusti Muhammad Nazar selaku juru pelihara Istana Kuning.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Muhammad Nazar sebagai petugas juru pelihara di Istana Kuning atau Istana Indrasari Bukit Indra Kencana. Berbicara masalah Kesultanan Kutaringin, tentu tidak terlepas dari Kesultanan Banjar. Kenapa? Karena Sultan pertama, beliau ini adalah anak keempat dari Sultan Banjar keempat, yaitu Sultan Musta'in Nubillah. Karena beliau anak keempat, secara otomatis, secara undang-undang atau kanun, itu beliau tidak bisa menjadi raja. Karena yang menjadi raja harus anak pertama dan laki-laki. Nah, karena beliau ini mempunyai keinginan kuat untuk menjadi sultan dan memiliki wilayah sendiri, akhirnya beliau secara sukarela keluar dari Kesultanan Banjar. Dan di dalam keputusan beliau itu, beliau pun tidak mengambil keputusan secara sepihak, tetapi beliau minta masukan dari kakak beliau yang kelak akan menjadi putra meneruskan bapak beliau. Beliau adalah Pangeran Adipati Tuha yang kelak akan menjadi Sultan Banjar kelima yang bergelar Sultan Inayatullah. Nah, kemudian beliau juga minta restu ke Sultan Musta'in Nubillah, Sultan Banjar yang keempat. Nah, karena tiga tokoh ini berembuk, diambillah tadi satu keputusan, yaitu boleh menjadi raja tetapi harus keluar atau hijrah dari Kesultanan Banjar. Karena beliau mempunyai keinginan kuat, akhirnya beliau keluarlah dari Kesultanan Banjar. Dan di dalam perjalanan beliau, beliau menyinggahi beberapa daerah yang sekarang ini menjadi bagian-bagian dari kabupaten-kabupaten dari Provinsi Kalimantan Tengah. Seperti Kabupaten Kota Waringin Timur yang ibu kotanya Sampit. Kenapa dinamakan Sampit? Karena pada waktu itu beliau sempat singgah di situ, tapi area itu terlalu sempit untuk dibikin sebuah kerajaan. Karena bahasa Banjar ini Sampit, ini sempit, akhirnya dinamakanlah daerah itu sebagai Sampit. Kemudian beliau masuk lagi ke daerah aliran Sungai Suryan. Di situ beliau merasa seolah-olah terpencil dan terbuang, seperti dikucilkan lah. Maka dinamakanlah daerah itu sebagai Pembuang, yang sekarang ini menjadi kabupaten dari Kabupaten Seruyan dengan ibu kota Kuala Pembuang. Nah, kemudian beliau pada waktu itu memutuskanlah untuk menyeberangi Sungai Arut dan jalan darat, kemudian bertemulah dengan salah seorang kepala suku Dayak Arut pada waktu itu, namanya Patih Patinggi. Nah, di mana Patih Patinggi ini mengadakan perjanjian dengan Pangeran Adipati Antakusuma, di mana perjanjian itu kurang lebih isinya seperti ini. Kata Patih Patinggi, kalian boleh mendirikan sebuah kerajaan di sini, tetapi kami tidak harus menghamba. Nah, terus kata Adipati Antakusuma, kalian tidak harus menghamba, tetapi namun kalian jangan sekali-kali mengkhianati anak cucu turun kami. Apabila itu yang kalian lakukan, maka kualatlah kalian. Nah, kemudian setelah perjanjian itu, Pangeran Adipati Antakusuma dibantulah Patih Patinggi ini menyusuri Sungai Arut, kemudian sampailah di pertigaan, beliau berbelok ke sebelah kanan memasuki area Sungai Lamandau, di mana di situ beliau menemukan salah satu tanjung, yang mana tanjung ini di tepi sungai ini banyak pohon beringin berjejer rapi seperti pagar. Maka kata beliau, di sinilah kita akan mendirikan sebuah kerajaan. Dan kuberi nama Kuta Beringin, lama-lama menjadi Kuta Ringin. Daerahnya Kota Waringin. Nah, jadi kerajaan atau Kesultanan Kota Waringin ini berdiri pada tahun 1673 oleh Pangeran Adipati Antakusuma. Kemudian dari Pangeran Adipati Antakusuma sampai dengan Sultan ke-8 Pangeran Ratu Anum pada tahun 1805 itu pusat pemerintahan di Kota Waringin Lama. Kalau dari sini kurang lebih perjalanan 1 jam. Nah, kemudian setelah Sultan ke-9 pusat pemerintahan dipindahkanlah dari Kota Waringin Lama ke Kota Waringin Baru dengan ibu kota Pongkalan Buun atau yang dikenal sekarang dengan Pangkalan Buun. Nah, jadi di situ beliau beramanah, Pangeran Ratu Imanuddin ini, kudirikan negeri Sukabumi Kota Waringin Baru Pongkalan Buun untuk anak-anakku, cucu-cucuku, keturunanku dan orang-orang yang mau berdiam di negeriku dalam pengkuan Kesultanan Kota Waringin. Maksud dari amanah itu, Kota Sukabumi Kota Waringin Baru, Sukabumi ini dalam pengertian di sini bukan Sukabumi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Tapi di sini adalah Sukabumi ini siapapun yang suka, yang merasa senang dan merasa nyaman tinggal di daerah ini, itulah namanya Sukabumi. Kota Waringin Baru karena ada Kota Waringin Lama. Pongkalan Buun, nah Pongkalan Buun ini, Pongkalan ini adalah pelabuhan kecil. Buun adalah pemilik dari pelabuhan itu sendiri dan beliau pun orang Dayak juga. Nah, kenapa dinamakan Pongkalan Buun? Karena dulu seiring beliau memindahkan pusat pemerintahan, bersamaan itu pula beliau mendirikan istana ini untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Nah, jadi istana ini dibangun oleh Sultan ke-9 Pangeran Ratu Imanuddin pada tahun 1806. Nah, jadi beliau untuk mencari daerah ini atau lokasi istana ini, beliau sering menambatkan perahunya di pangkalan milik Pak Buun. Itulah namanya dinamakan Pangkalan Buun atau dulunya Pangkalan Buun. Nah, jadi dulu beliau bertanya ke sekitar masyarakat yang di tepi Sungai Arut. Kata beliau, ini pangkalan milik siapa? Kata masyarakat di seputaran Sungai Arut itu, ini pangkalan milik Pak Buun, Sultan. Nah, kalau begitu, kata beliau, aku namakan daerah ini sebagai Sukabumi Kota Waringin Baru Pangkalan Buun. Istilah Pangkalan Buun sendiri itu sejak penjajah datang atau Belanda, yaitu sejak Sultan ke-11 Pangeran Ratu Anum Kusumayuda. Karena mereka ini sulit untuk menyebutkan Pangkalan Buun, akhirnya Pangkalan Buun sampai sekarang. Nah, perlu diketahui juga Pangkalan Buun ini adalah ibu kota dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Kemudian istana ini digunakan oleh 6 sultan, dari Sultan ke-9 sampai dengan Sultan ke-14 Pangeran Ratu Kusuma Alamsah. Nah, beliau terakhir memerintah itu tahun 1948. Setahun kemudian beliau menyatakan diri bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10 tahun kemudian daerah ini berbentuk atau menjadi kabupaten pada tanggal 3 Oktober 1959.
0: Istana Kuning yang berada di pusat Pangkalan Buun dan bersebelahan dengan lapangan Tugu sehingga mudah diakses wisatawan. Jika Anda kebetulan bertolak dari Bandara Iskandar, cukup menempuh perjalanan sekitar 20 menit dengan berkendara untuk tiba di istana ini. Anda dapat menyewa taksi dari bandara dan akan mengantar Anda menempuh jarak sejauh 10 km. Memiliki luas kurang lebih 2.000 meter persegi, hampir sebagian besar bangunan Istana Kuning terbuat dari kayu jenis ulin. Kayu ini memang sering dipakai sebagai bahan utama untuk mendirikan bangunan tradisional khas Kalimantan Tengah, karena dikatakan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kayu-kayu yang membentuk bangunan istana tidak dicat mencolok, sehingga kesan tradisionalnya masih terasa.
1: Nah, kita kembali lagi. Istana ini terdiri dari 6 bagian. Nah, 6 bagian. Pertama, yang pertama di sini, ini namanya Lawang Agung Balai Perangin. Tapi sampai sekarang belum dibangun. Nah, itu fungsinya untuk Sultan santai dan sewaktu-waktu kalau ada pengumuman penting ingin sampaikan, beliau berdiri di sini. Rakyat di bawah, karena alun-alun ini di bawah, persis di bawah bukit ini. Ini alun-alun Kesultanan yang sekarang ini dikenal dengan Lapangan Tugu. Nah, kemudian yang kita sekarang di dalam ini namanya bangsal. Fungsinya untuk ruang pertemuan, dan sampai sekarang masih bisa digunakan mungkin untuk acara-acara pernikahan, boleh. Jadi tidak terbatas hanya untuk keluarga kesultanan, umum pun boleh. Nah, kemudian ruangan yang ketiga, yang ruang masuk tadi, itu namanya Balai Rumbang. Balai Rumbang ini fungsinya untuk menghubungkan antara bangunan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang di atas itu adalah untuk sultan bertirakat atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk lagi ke ruangan yang keempat, itu namanya Dalam Kuning atau Lawang Kuning. Maka masyarakat sini mengenalnya istana ini dengan Istana Kuning. Kenapa? Dulu sebelum terbakar, pintu dari ruangan Dalam Kuning atau Lawang Kuning ini memang berwarna kuning dan terbuat dari kayu berwarna kuning. Jadi memang tidak dicat. Cuman sekarang karena sulit untuk mencari bahan itu, material itu, akhirnya dijadikanlah pintunya ini kayu ulin juga. Nah, makanya tidak berwarna kuning lagi. Nah, Dalam Kuning atau Lawang Kuning ini fungsinya dulu adalah selain sebagai tempat tinggal sultan, pusat pemerintahan dulu asalnya dari Dalam Kuning atau Lawang Kuning ini. Nah, jadi dulu segala pusat pemerintahan dari Dalam Kuning atau Lawang Kuning. Nah, maka dikenallah masyarakat ini menyebutnya dengan Istana Kuning. Di samping itu lagi, kuning ini adalah warna khas dari suku Melayu. Di mana-mana pun kerajaan Melayu, baik di Sumatera, di Kalimantan, itu dominasinya warna kuning. Nah, warna keramat dari suku Melayu. Nah, kemudian bergeser lagi ke ruangan sebelah, ruangan yang nomor 5 itu adalah Balai Pahadiran. Fungsinya dulu dipergunakan untuk ruang makan beliau. Nah, satu lagi yang belum terbangun sampai sekarang itu adalah pedapuran. Nah, pedapuran ini belum dibangun juga. Jadi dari 6 bagian istana ini yang belum terbangun sampai sekarang, 2 bagian, yaitu Lawang Agung Balai Peranginan di sisi kanan, kemudian di sisi kirinya paling ujung itu adalah pedapuran. Nah, istana ini sudah bangunan yang kedua, karena pernah terbakar pada tanggal 24 Desember 1986. Nah, dulu yang bakarnya orang yang hilang ingatan, ya, mentalnya terganggu. Nah, karena dulu belum ada pagar seperti ini, jadi orang bebas masuk. Jadi dulu sebelum istana ini dipugar, yang masih asli dulu yang tinggal di sini adalah adik sultan yang terakhir, namanya Putri Ratu Nurilam. Sekarang beliau sudah almarhumah. Nah, pada waktu itu beliau sedang tidak berada di istana. Maka masuklah orang gila itu tadi, main-main api. Akhirnya karena di ruangan Dalam Kuning atau Lawang Kuning itu ilalangnya tinggi, karena dulu kurang perawatan istana ini, akhirnya masuklah orang gila itu tadi, main-main api, kenalah ilalang itu yang tinggi, akhirnya merembetlah ke istana ini. Karena istana ini bangunannya sudah ratusan tahun, akhirnya cepat terbakarnya. Dan dulu memang pemadam ada, cuman satu, dan itu pun ngadat. Nah, jadi istana ini dibangun oleh Sultan ke-9 pada tahun 1806, terbakar 1986, kemudian dibangun kembali tahun 2001, dan sampai sekarang pembangunan masih berjalan. Nah, mungkin itu saja sekilas sejarah Kesultanan Kutaringin yang sampai sekarang masih berdiri istananya ini, walaupun sudah yang kedua. Nah, karena untuk mengingatkan generasi muda bahwa dulu di sini ada pemerintahan yang pernah berkuasa, pernah berdaulat kurang lebih 300 tahun. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di dalam bangunan Istana Kuning, kita bisa melihat beberapa lukisan raja-raja terdahulu yang berderet rapi di dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut juga terdapat kereta kuda yang digunakan pangeran pada kerajaan zaman dahulu untuk menjadi alat transportasi. Dari Istana Kuning kita bisa menikmati pemandangan kota Pangkalan Bun. Kita juga bisa berlibur sambil belajar sejarah yang asik dan seru. Di dalam istana kita akan ditemani oleh pemandu wisata. Kita boleh bertanya banyak hal tentang apapun di Istana Kuning ini. Setelah lelah berjalan, kita bisa keluar dari istana dan berbelanja makanan tradisional di sekitar Istana Kuning ini. Banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke Istana Kuning ini, banyak dari luar negeri yang penasaran akan isi dan bangunan Istana Kuning. Bangunan ini serupa rumah panggung yang megah dengan warna kayu kecoklatan yang dibiarkan alami tanpa dicat. Memiliki daya tarik tersendiri baik dari segi bangunan, nilai historis hingga peninggalan-peninggalan di dalamnya. Istana ini telah menjadi salah satu ikon utama daerah kota Waringin Barat. Jadi tidak lengkap rasanya jika kita berlibur ke Kalimantan Tengah, terutama ke Pangkalan Bun, tanpa menyempatkan diri mampir ke Istana Kuning, karena banyak pelajaran yang dapat kita petik di tempat ini.

Bungai. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemudahan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
2: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
1: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
2: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
1: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
2: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
3: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan.

disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
3: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
4: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
5: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

beberapa hari pendengar perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani kula apa hari semua ya. Dari si hari ini, Kamis tertanggal 14 Mei 2026 dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini kami ajak kula apa hari semua untuk mengawali pagi ini dengan mendengarkan tracklist lagu religi agama Hindu ya, dengan dilanjutkan mimbar agama Hindu nantinya bersama Chris Jenti. Dan nanti akan dilanjutkan kembali dengan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah kita siap hadirkan untuk kulap hari semua di pagi hari ini ya. Selamat menyongsong pagi hari ini.

Karena berbicara, engkau menemukan kebahagiaan. Karena berbicara, engkau mendapat kematian. Karena berbicara, engkau akan menemukan kesusahan. Dan karena berbicara pula, engkau mendapat sahabat. Oleh karena itu, jagalah ucapan bicaramu dan perkataanmu, karena ucapan dari mulut ini bak seperti pisau yang bermata dua, yang dimana itu bisa membantu kamu atau balik menyusahkan dirimu.

Mat lingun nalatai, salam sujud karende melempang. Om swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bersama saya Kris Jenti, pendengar umat sedharma dimanapun Anda berada. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugrahanya kita dapat berjumpa dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga rahmatnya senantiasa menyertai kita semua. Tema kita kali ini akan membahas peran Triparatra dalam perjalanan spiritual umat Hindu. Dalam ajaran Hindu, perjalanan spiritual merupakan suatu upaya yang terus-menerus untuk mencapai pembebasan atau moksa. Dalam perjalanan ini, kita mengenal berbagai ajaran dan prinsip yang dapat memandu kita menuju kedamaian batin dan kesadaran yang lebih tinggi. Salah satu konsep yang sangat penting dalam ajaran Hindu adalah Triparatra, yang terdiri dari tiga tujuan hidup manusia: Dharma, Artha, dan Kama. Ketiga tujuan ini memiliki peran yang sangat besar dalam membimbing umat Hindu untuk menjalani kehidupan dengan penuh makna dan spiritualitas. Umat sedharma, Dharma merupakan tujuan pertama dalam Triparatra yang mengajarkan kita tentang kewajiban moral dan etika dalam kehidupan. Sebagai umat Hindu, kita diajarkan untuk selalu bertindak sesuai dengan Dharma, yaitu kebenaran dan kewajiban yang sesuai dengan Dharma pribadi kita, baik sebagai individu, keluarga, maupun masyarakat. Dharma membawa kita pada jalan yang benar dan menjauhkan kita dari perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Dengan menjalani Dharma, kita dapat menjaga hubungan kita dengan Tuhan, sesama makhluk, dan Allah.

pada materi dapat menghalangi perkembangan jiwa. Artha, ketika dikelola dengan bijak, menjadi alat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi. Umat Sedharma, Kama adalah tujuan ketiga dalam Triparta yang mengajarkan kita tentang pencapaian kebahagiaan dan kepuasan duniawi, baik dalam hal hubungan, perasaan, maupun keinginan-keinginan pribadi. Kama berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan emosi manusia yang merupakan bagian dari kehidupan. Namun, seperti halnya Artha, Kama juga harus dijalani dengan cara yang seimbang dan tidak berlebihan. Dalam perjalanan spiritual kita, Kama mengajarkan kita untuk menikmati kehidupan dengan penuh kesadaran, tanpa melupakan tujuan yang lebih tinggi, yaitu pembebasan dari samsara. Umat Hindu yang mulia, Triparatra memberikan kita panduan yang seimbang dalam menjalani kehidupan. Dharma, Artha, dan Kama bukanlah tujuan yang berdiri sendiri, tetapi saling mendukung dalam perjalanan spiritual kita. Dengan menjalani ketiga tujuan hidup ini dengan bijaksana, kita dapat menjalani hidup yang harmonis, baik secara materi maupun spiritual. Marilah kita terus menjaga keseimbangan dalam hidup kita, berusaha untuk selalu bertindak sesuai dengan Dharma, memperoleh Artha dengan cara yang benar, dan menikmati Kama dengan penuh kesadaran. Semoga perjalanan spiritual kita semakin dekat menuju moksa. Demikian mimbar agama Hindu kami sampaikan untuk Anda. Semoga bermanfaat di dalam kehidupan ini. Saya Chris Jenti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa kembali.

0: Rombat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Adek mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
7: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Awe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu, mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

pertemuan ini menjadi langkah penting ya dalam memahami sejarah tektonik dan vulkanik di wilayah Kuningan, Jawa Barat, sekaligus memperkuat upaya mitigasi bencana di kawasan tersebut. Melalui metode geokronologi

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
0: Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: Kan aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Nusantara.

Selebari pelestarian bahasa daerah menjadi hal penting yang perlu diperhatikan generasi muda saat ini. Di tengah tantangan globalisasi, bahasa daerah perlu terus dijaga agar tidak hilang dan dapat diwariskan kepada generasi penerus. Terbaik satu duta bahasa Kalimantan Tengah 2026, Miki mengatakan, anak muda khususnya di Kalimantan Tengah tidak perlu malu menggunakan bahasa Dayak dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya bahasa Dayak bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga akar budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Tengah. Jadi pelestarian bahasa daerah ini menjadi tanggung jawab generasi muda. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara.

Ya, gelap hari, hari kenaikan Yesus Kristus yang diperingati pada hari ini ya, Kamis 14 Mei 2026, ini menjadi momen penuh makna bagi umat Kristiani di berbagai daerah Nusantara. Di wilayah Minahasa, Sulawesi Utara, perayaan ini tidak hanya dilakukan melalui ibadah di gereja, tetapi juga diwujudkan dalam tradisi syukur keluarga yang syarat nilai kebersamaan. Setelah ibadah selesai ya, masyarakat biasanya berkumpul bersama keluarga besar untuk makan bersama dan saling mengunjungi tetangga tanpa memandang latar belakang agama. Nah, kearifan lokal yang terlihat dalam tradisi ini adalah budaya Mapalus ya, yaitu semangat gotong royong dan saling membantu yang sudah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Minahasa. Menjelang hari raya gerejawi, warga bahu-membahu untuk membersihkan lingkungan, membantu menyiapkan makanan hingga berbagai hasil kebun kepada keluarga yang membutuhkan. Nilai tersebut ini memperlihatkan bahwa perayaan keagamaan juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Dan tradisi ini menunjukkan ya, kelapa hari bahwa toleransi dan kebersamaan ini merupakan bagian penting dari identitas bangsa Indonesia. Nah, di tengah perkembangan zaman, masyarakat Minahasa juga tetap menjaga budaya lokal sambil memaknai ajaran kasih dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya semangat inilah yang menjadi hari kenaikan Yesus, bukan sekedar perayaan iman, tetapi juga momentum untuk memperkuat persaudaraan antar warga di Nusantara.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer.

Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, kula pahari harmoni lonceng gereja dan budaya Pelagandong di Maluku ya. Karena di Maluku hari kenaikan Yesus Kristus ini sering terasa begitu hangat ya, karena kuatnya budaya persaudaraan yang hidup di tengah masyarakat. Saat lonceng gereja berbunyi, ini menandai ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Masyarakat dari berbagai latar ini turut menjaga suasana aman dan damai. Dan hal ini tidak lepas dari nilai budaya Pelagandong, sebuah kearifan lokal Maluku yang mengajarkan persaudaraan lintas kampung, suku, dan agama. Tentunya momentum hari kenaikan Yesus Kristus tahun ini menjadi pengingat bahwa semangat, kasih, persatuan, dan saling menghormati harus tetap kita jaga. Karena dari Maluku, Nusantara belajar bahwa harmoni dapat tumbuh melalui budaya dan juga kebersamaan masyarakatnya.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Gula Pari masih kita informasikan terkait kearifan lokal yang ada di Nusantara kita ya. Dan selanjutnya ada masyarakat Kristiani di Nusa Tenggara Timur, NTT ya. Ini memiliki cara khas dalam memaknai hari besar gerejawi, termasuk hari kenaikan Yesus Kristus. Salah satu nilai budaya yang masih kuat dijaga adalah tradisi manggente, yaitu kebiasaan saling mengunjungi keluarga dan kerabat sambil membawa makan atau hasil kebun sebagai bentuk perhatian dan persaudaraan. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah ibadah gereja selesai. Warga mendatangi rumah keluarga tetangga hingga yang orang yang lebih tua untuk bersilaturahmi. Anak-anak muda juga ikut terlibat membantu menyiapkan hidangan dan membersihkan lingkungan sekitar gereja. Kegiatan sederhana tersebut mencerminkan nilai gotong royong dan rasa hormat kepada sesama yang menjadi bagian penting budaya masyarakat NTT. Tradisi ini tetap bertahan ya, meski zaman terus berubah. Generasi muda di NTT mulai aktif mengenalkan budaya tersebut melalui media sosial agar tetap dikenal luas. Dengan demikian, hari kenaikan Yesus bukan hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga momentum untuk melestarikan nilai budaya lokal yang mempererat kehidupan masyarakat Nusantara. Itu dia tradisi manggente dan semangat berbagi di Nusa Tenggara Timur.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen.
1: Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
2: Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
3: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
0: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
4: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
5: Hah?
4: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
6: What?
4: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
6: Oh no.
7: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampah.

kenaikan Yesus Kristus merupakan salah satu momen penting dalam kalender liturgi Kristen yang diperingati 40 hari setelah Hari Raya Paskah. Pada hari tersebut, umat Kristiani mengenang peristiwa ketika Yesus naik ke surga setelah bangkit dari kematian. Kenaikan Yesus menandai penggenapan misinya di dunia dan awal dari tugas para murid untuk melanjutkan pewartaan Injil ke seluruh penjuru bumi. Dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 9 hingga 11, diceritakan bahwa setelah memberikan pesan terakhir kepada para murid, Yesus terangkat ke surga di hadapan mereka dan tertutup oleh awan. Dua malaikat kemudian menyatakan bahwa Yesus akan kembali dengan cara yang sama seperti ia naik ke surga. Peristiwa ini memberikan pengharapan kepada umat Kristiani akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Peringatan kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya menjadi simbol kepergiannya secara fisik, tetapi juga menjadi pengingat akan kehadirannya yang tetap nyata melalui Roh Kudus. Dengan naiknya Yesus ke surga, ia menyediakan tempat di surga bagi manusia yang percaya kepadanya. Hal ini memperkuat iman bahwa meskipun secara jasmani Yesus tidak lagi hadir, kasih dan kuasanya tetap bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya. Melalui peringatan ini, umat diajak untuk merenungkan makna hidup kekristenan yang sejati, menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Dan ini adalah panggilan untuk hidup dalam kasih, kebenaran dan pengharapan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Yesus selama pelayanannya di bumi. Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus bukan akhir, melainkan awal dari misi besar umatnya di dunia, hingga ia datang kembali.

0: jalannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Tengah Kalteng Agustiar Sabran menghadiri rapat kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat daerah Kalteng 2026 di Geraha Bayangkara Polda Kalteng pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas dan menekan angka kecelakaan di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Gubernur juga menegaskan Kalteng sebagai provinsi terluas di Indonesia yang memiliki tantangan besar dalam pengelolaan transportasi dan keselamatan jalan. Tingginya aktivitas investasi di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan turut meningkatkan mobilitas masyarakat serta arus lalu lintas di berbagai koridor jalan. Gubernur jadi